for still tune in 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And that was Waiting for the End by Linkin Park. Gak tau kenapa, kayaknya Linkin Park tuh dia suka sama the end gitu ya teman Pro 2. Waiting for the End, terus juga ada In the End gitu. Wow. Masih ada loh sebenarnya lagi ternyata gitu ya teman Pro 2, radio yang puterin lagu Linkin Park di kempuran Sabrina Carpenter dan juga Ariana Grande dan juga Taylor Swift gitu ya teman Pro 2. Dan aku sih berharapnya semoga kamu suka gitu ya ketika aku puterin lagu-lagu lama yang masih sebenarnya relate atau terasa muda gitu ya, macam Oasis atau juga Green Day gitu ya, atau juga Linkin Park. Nah, nantilah aku bakalan puterin juga lagu-lagu yang baru-baru gitu ya teman Pro 2. Now sudah jam 7.07 menit waktu Indonesia Barat, jadi waktunya aku bacain WhatsApp atau short message yang dateng gitu ya ke WhatsAppnya Pro 2. Ada Raka, dari kemarin kamu request mulu ya Raka ya, thank you banget loh, ini suka aku. Dari Pontianak Kota, request Until I Found You dari Steven Sanchez buat nemenin perjalanan pagi. Semoga hari ini semuanya berjalan baik, amin. Gak cuma buat Raka tapi juga buat kamu teman Pro 2 yang lagi dengerin ini, semoga hari Minggu ini walaupun besok udah masuk Senin lancar-lancar aja gitu ya. Nyuci baju udah, nyuci sepatu juga udah. Nyuci baju sih aman lah ya teman Pro 2. Nyuci sepatu yang sebenarnya agak-agak tricky gitu ya. Aku tidak merekomendasikan kamu untuk nyuci sepatu sendiri gitu ya, karena aku yakin kalau kamu nyuci sepatu pasti kamu rendem macam macam nyuci baju gitu ya. Udah pokoknya kasih aja ke apa shoes and care atau sepatu-sepatu care gitu ya teman Pro 2 di Pontianak, banyak lah itu. Next ada Caca dari Sungai Raya. Dalam gak nih Sungai Rayanya nih, Serdam. As It Was Harry Styles. Oke, kita ada lagunya. Lagi OTW kampus, titip lagu ini dong biar perjalanan gak berasa jauh. Pertama, ini masih jam 7 kamu udah OTW kampus. Kedua, ini hari Minggu loh Caca, ngapain sih ke kampus? Jangan bilang kamu lupa kalau ini hari Minggu gitu ya teman Pro 2, tiba-tiba ke kampus, kampusnya sepi gitu ya. Tapi mana ada kampus hari Minggu sepi, banyak lah ya. Pokoknya terserah kamu mau ngapain ke kampus. Yang jelas thank you udah request Harry Styles As It Was. Aku bakal puterin nanti setelah Until I Found You dari Steven Sanchez. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: tapi telinga dan mata masih sibuk sama handphone. Coba sekarang beralih ke Silent Walking. Jalan kaki tanpa musik, tanpa podcast, tanpa distraksi. Aktivitas ini adalah tombol refresh terbaik buat otak yang lelah. Efektif kurangi stres, bikin lebih fokus, dan jadi cara paling praktis buat recharge energi kamu di tengah padatnya hari. Detox digital terbaik dimulai dari satu langkah kaki yang tenang.
1: Elen Brodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita nggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya, tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hey, bikin kerja ya dek, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Ah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Kilo bang.

Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mbak, tahu nggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal? Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

everybody. That was New Rules by Dua Lipa, teman Pro 2. And yeah, welcome back to the Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Sekarang udah jam 8.16 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, aku mau update sedikit cuaca Pontianak hari ini, Minggu tanggal 13 September 2026. Yang kalau kata BMKG sih, teman Pro 2, bakalan ada hujan entah siang atau sore ini gitu ya, teman Pro 2. Bahkan di pagi hari ini pun kalau kita lihat asap tetap ada, nggak usah diomongin kalau itu. Tapi selain asap juga aku sih ngerasa lumayan mendung ya, teman Pro 2. Ya semoga aja sih hari ini beneran turun hujan gitu ya. Kalau perlu hujannya cukup lama dan cukup deras gitu ya, teman Pro 2. Amin. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang punya aktivitas di luar rumah hari ini, aku rasa payung atau jas hujan sebaiknya tetap disiapin gitu ya. Selain juga masker dan juga kacamata, karena di Pontianak nih cuaca bisa berubah cukup cepat. Dan BMKG seperti yang tadi aku bilang, teman Pro 2, ini memprediksikan adanya potensi hujan ringan di wilayah Pontianak hari ini, teman Pro 2. Kita belum tahu apakah pagi ini langsung nanti dikasih hujan, atau siang, atau sore, atau malam. Pokoknya stay prepare and keep an eye on the weather, teman Pro 2.

Mulai penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Eh, udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu enggak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi, Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah enggak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah enggak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan Ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga enggak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu enggak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Suara Terbuang Dalam Waktu ini adalah salah satu mungkin lagu yang udah lama gak aku putar gitu ya, gak aku putar spesial buat kamu gitu kan teman Pro 2. Padahal ini adalah lagu yang cukup viral gitu ya teman Pro 2, karena dipakai sebagai official soundtrack film Sore, Istri Dari Masa Depan. Tapi aku lagi gak pengen ngebahas soal film teman Pro 2, aku lagi pengen fokus sama kondisi cuaca di Pontianak pagi hari ini teman Pro 2, yang kalau misalnya kita lihat di luaran gitu ya, antara kabut asap atau emang mendung, beneran mendung gitu ya teman Pro 2. Dan kalau kita lihat dari perkiraan BMKG yang tadi sempat aku share informasinya ke kamu teman Pro 2, sejujurnya sih memang kita lebih tertarik sama mendung gitu ya teman Pro 2. Di tengah kondisi beberapa hari terakhir, hujan mungkin bukan lagi sesuatu yang kita keluhin gitu, justru kita tunggu-tunggu kedatangannya nih teman Pro 2. Setelah asap bikin aktivitas sehari-hari terasa lebih berat akhir-akhir ini ya teman Pro 2, hujan tuh jadi seperti kabar baik yang kita harapkan datang. Semoga ketika hujan turun nanti udara juga ikut membaik, asap berkurang, dan kita bisa ngejalanin hari dengan lebih nyaman seperti sedia kala gitu ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang hari ini beraktivitas di luar, tetap pantau kondisi cuaca dan udara teman Pro 2, karena mungkin hari ini kita bukan cuma berharap cuaca berubah, kita juga berharap keadaan jadi lebih baik. Sedar, the one thing we have to do guys, hard days maybe can slow us down, but they don't have to stop us. Gokil.

0: I cannot do this, Snowflake.
1: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
2: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
3: Nah, justru karena bayar harus hemat.
2: Loh, kok begitu?
3: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
2: Tapi kan aku cuma mandi.
3: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
2: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
3: Itu baru pintar.
2: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
3: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
4: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

0: Ngapa sih Zah, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang gak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka gak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

mikir gak sih kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simpel, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya tidak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk!

Bisakah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil. Hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Radio Welcome Back di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman peradua. Gimana nih kabarnya di pagi hari ini? Barusan sebagai pembuka sama puterin lagu dari JKT48 dengan refrain penuh harapan. Ya harapannya sih semoga Pontianak segera membaik ya saat ini, karena kondisi udaranya juga cukup berbahaya pada hari ini teman peradua. Tapi kayaknya kalau misalnya dilihat-lihat meskipun cukup tebal, tapi kalau kemarin kan indeks kualitas udara di kota Pontianak ini kan mencapai angka 1600 sekian gitu ya waktu Salma calling kemarin ya. Tapi di hari ini waktu aku cek-cek di IQR ini, ternyata di per hari ini per jam 9 pagi sih lebih tepatnya ya, untuk indeks kualitas udara di wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya ini masuk di angka 674 dan masih dalam kategori yang berbahaya. Dengan polutan utamanya masih sama di PM2,5 dengan konsentrasi 413 mikrogram per meter kubik. Jadi teman peradua, meskipun kelihatannya kayaknya better daripada hari yang lalu, tapi kondisi udaranya masih dalam status yang berbahaya. Jadi buat teman peradua, jangan lupa untuk selalu gunakan masker. Kalaupun tidak ada kepentingan yang mendesak, ya udah di rumah aja. Meskipun kayaknya di rumah juga udara asap udaranya juga sempat masuk juga ya melalui celah-celah, entah itu pintu, jendela maupun ventilasi. Tapi ya gak apa-apa, kita doakan semoga Pontianak lekas membaik dan kita bisa segera menghirup udara segar kembali. Anyway, welcome back. Jadi barengan sama Salma, kemarin aku menyapa kamu di santai siang sampai jam 3 sore dan hari ini pun sama. Padahal kemarin aku janjinya mau siaran pagi ya, tapi ya gak apa-apa, aku siaran siang dari jam 10 sampai jam 3 sore. Dan waktunya selama 2 jam ke depan kita masuk di request time. Kamu boleh request lagu-lagu dari musisi favorit kamu melalui WhatsApp kita di 0811570101 atau bisa juga melalui DM di Instagram @radio2pnk dan juga melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Semoga teman radio yang lagi dengerin Salma ini masih menjaga kesehatannya ya, karena suara aku udah mulai kedengaran bindeng gak sih teman peradua, kalau misalnya kamu lagi dengerin di mobil ataupun lagi dengerin di aplikasi RRI Digital gitu. Jadi aku, meskipun aku sedikit bindeng, tapi aku gak bosan-bosan untuk mengimbau teman peradua untuk selalu perbanyak minum air putih biar sehat selalu. Dan sudah ada yang bergabung juga nih barengan sama Salma di WhatsApp, tapi karena baru dikit, aku masih mau nunggu deh bergabungnya kamu. Aku tunggu, kamu tulis aja lagu-lagu requestan kamu, baik itu lagu mancanegara maupun lagu Indonesia. Tapi selama 1 jam ke depan aku puterin dulu lagu-lagu Indonesianya ya teman berdua ya. Semoga Pontianak lekas membaik. Dan karena aku dari tadi ngomong lekas, ini dia satu lagu ya harapan dari kita semua, yaitu Lekas dari Tulus.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Balik lagi barengan sama Salma, teman Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Tadi aku udah puterin dua lagu untuk mengawali request time Indonesia kali ini ya teman Pro 2 ya. Dan ini sudah ada yang bergabung. Tadi kan aku bilang, ih mana nih kok dikit banget. Langsung muncul bertabaran ini dari Instagram dan juga WhatsApp. Tapi kita ke WhatsApp dulu. Ada Eka Nur Fajrina yang bergabung. Katanya, selamat pagi, mau request diputerin lagunya Ghea Indrawari Daun-Daun album Rasi Bintang biar masuk new entry Indonesia Top 20 Nasional RRI Pro 2 Jakarta. Ada juga kata-katanya, selamat hari ulang tahun RRI ke-81, sukses selalu, jaya terus di udara. Oh, ada tambahan lagi teman Pro 2. Kak Salma, kalau lagu Ghea Indrawari terbaru Penyihir album Rasi Bintang udah masuk playlist request time? Sepertinya belum, nanti aku cek-cek lagi ya Eka. Tapi aku udah masukin kok lagu requestan kamu, Ghea Indrawari Daun-Daun albumnya Rasi Bintang. Terus ada juga ini Minace yang bergabung. Hai kakak, happy Sunday. Aku Minace, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Salam buat kakaknya aja, semangat terus seranya kak. Makasih banyak, Mas Sama. Aku nanti putarin juga ya lagu dari Selena Grace, Sumpah Mati. Aduh, suaranya udah agak ketahan ya teman Pro 2 ya. Ada dua lagi yang masuk. Ini nomor belakangnya 2344. Katanya, selamat pagi penyiar. Izin request diputarin lagunya Alkateri Eso. Oke, okay, thank you udah bergabung barengan sama Salma. Udah masuk juga nih lagu Esok Alkateri. Dan satu lagi, kayak ini kondisinya relate banget sama kondisi kota Pontianak saat ini ya, sehingga sedang berkabut asap dan juga indeks kualitas udaranya tidak baik-baik saja. Yaitu request demoterin lagunya It Gitaf, Mungkin di Depan Buram. Ini bukan mungkin lagi, ini beneran buram nih di depan ya. Saking tebelnya kabut asap. Tapi buat teman Pro 2, kalau misalnya kamu pengen kasih info update-update jalanan yang sedang kamu lalui, apakah pandangannya juga buram, kamu boleh cek chat ke Salma di WhatsApp, DM Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital sambil aku puterin lagu-lagu requestan kamu. Dan aku akan puterin dulu satu lagu dari It Gitaf dengan Mungkin di Depan Buram.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.

0: Oke, satu lagu dari Alkateri dengan Esok, dan kamu masih bergabung barengan sama Salma di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang, udah siang sih lebih tepatnya ya. Selamat siang teman Radio, gimana kabarnya di minggu ini? Udah weekend, tiba-tiba besok udah Senin lagi nih. Tapi gak apa-apa, biar kamu makin semangat, aku masih memutarkan requestan-requestan kamu setelah tadi. Ini udah ada deretan lagu yang menemani kamu. Ada requestan dari Eka Nor Fajrina yang request lagu Daun-Daun dari Ga Indrawari. Terus ada yang request lagu It Gitaf mungkin di depan Buram. Ada yang request lagunya Skandal featuring Amelia Vindi yaitu Lemon. Dan masih banyak lagi lainnya. Aku masih akan membuka untuk kamu request lagu-lagu dari musisi Indonesia dulu, musisi tanah air sampai jam 11. Jadi langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @radio2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Tolong Radio ya, tadi kan aku udah bacain di WhatsApp ya. Sekarang aku bacain dulu requestan yang masuk di Instagram. Ini ada @daybyday yang ikutan request nih. Katanya request diputerin lagunya Rumah Sakit Panasea dong kak. Beuh, ini juga ruang pasien nih ternyata ya. Oke, aku udah masukin ya lagu Rumah Sakit dengan Panasea. Terus ada juga tadi Minace yang request lagunya Selena Grace Sumpah Mati, tapi belum sempat aku puterin ya karena udah masuk banyak banget requestan di pagi hari ini. Dan aku juga menyapa dulu untuk teman-teman TikTok. Halo, ada 13, oke turun, ada 12 orang ya yang bergabung di pagi hari ini dan juga ikut meramaikan di Request Time Indonesia. Kita sapa-sapa dulu, aku agak enggak kelihatan jadi aku dari sini ya. Ada Saturnus yang bergabung, ada Spinoza 13, ada Hina Rolls, ada Roni, ada Pams Acoustic, ada Felicia Natania, Sylvia Karnisa, saya Nobody 09, It's Me, ada Bilo, ada saya di sini, ada EBC Tiketku SP3 dan masih lagi, banyak lagi lainnya. Bilo ini katanya salam dari NTTK. Hai. Gimana nih kabarnya NTT saat ini teman Prodo? Semoga Indonesia ini segera membaik ya, terutama untuk teman Prodo yang mungkin tinggalnya di wilayah Kalimantan, di Kalimantan Barat, di Pontianak yang kemarin itu indeks kualitas udaranya tuh menyentuh angka 1650 sekian gitu. Sedangkan hari ini waktu aku cek lagi per jam 10 tadi, indeks kualitas udaranya ini di angka 674 yang mana itu masih dalam kategori yang berbahaya. Jadi aku gak bosan-bosannya untuk mengimbau teman Pro 2 yang tinggal di kota Pontianak dan juga sekitarnya ya untuk selalu menggunakan masker bila bepergian. Dan kalaupun gak penting-penting banget, mending di rumah aja deh ya, meskipun kabut asapnya juga masih bisa nyempil ya di sela-sela pintu, sela-sela jendela, sela-sela ventilasi, tapi setidaknya mengurangi paparan secara langsung dengan udara luar. Ada juga Kak Novi nih yang bergabung ya. Ada Kak Novi di Ambawang, katanya assalamualaikum siang Kak Salma, ini Novi di Ambawang, boleh request lagu Jamrud Selamat Ulang Tahun. Tanggal 11 September kemarin aku ultah Kak, buat Kak Salma sehat selalu, amin. Terima kasih Kak Salma. Wow, kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Kak Novi di Ambawang. Berarti ulang tahunnya barengan sama Hari Radio nih, pas banget 11 September 2026 kemarin kita juga memperingati Hari Radio Nasional yang ke-81. Tapi kalau Kak Novi ini mungkin ke-18 kali ya. Lagu ulang tahun kalau Jamrud belum ada nih Kak. Nanti aku puterin lagunya Sal Priadi, Sal Tamulia. Kita doakan bersama-sama semoga Kak Novi ini panjang umur, sehat selalu dan juga serta mulia. Ini dia Sal Priadi.
1: 100-100 sekian kemungkinan orang di dunia, kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

Kita susah buat galau ya sama Minace dan juga Fir yang udah request lagu dari Selena Grace dengan Sumpah Mati. Meskipun siang-siang begini gak apa-apa sih kalau misalnya mau galau. Dan balik lagi barengan sama Salma teman Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat siang. Udah siang nih, udah jam 10 lewat 49 menit dan Salma masih setia menemani kamu sampai nanti jam 2 siang di Santai Siang. Masih ada kesempatan sedikit lagi ya untuk kamu yang request lagu-lagu dari musisi tanah air favorit kamu. Lagu-lagu dari musisi lokal juga boleh banget. Langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 0811570101 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI.

0: digital.
1: Aku juga menyapa teman Pro 2 yang sudah bergabung di TikTok. Ini cukup ramai, ada 23 juta penduduk. Cukup ramai ya teman Pro 2 ya, tapi terima kasih sudah ikut meramaikan meskipun lagi weekend. Mungkin ini hiburannya orang Pontianak yang gak bisa pergi kemana-mana ya akibat kabut asap. Aku pun juga tadi sudah sempat cek-cek dari CCTV di Sub Kota Pontianak nih, untuk wilayah-wilayah di Pontianak seperti Kota Baru, Flamboyan, terus Simpang Garuda, Parit Besar, Simpang Pajak, Simpang Tanjung Raya, semua CCTV ini di sini tuh kelihatan buram sekali karena kan adalah kabut asapnya yang masih cukup tebal ya untuk kondisi terkini nih teman Pro 2. Buat kamu yang pengen kasih info kabut asap di daerah kamu juga boleh banget ya. Langsung aja mungkin sambil kirim-kirim fotonya dan juga bagaimana update-nya di WhatsApp kita di 0811-570-1018. Sembari menunggu kamu kasih update-update dari daerah kamu teman Pro 2, aku juga bakal bacain requestan yang udah masuk di TikTok, di Instagram dan juga di WhatsApp. Tadi kan aku udah di Instagram, sekarang aku baca-baca yang di TikTok nih. Tadi ada yang request diputerin lagunya Sad Pony terbaru yaitu September. Pas banget sama bulan September, lagunya Sad Pony September. Oke. Udah masuk ke dalam playlist. Terus ada juga yang kasih update nih, di Sambas katanya kabutnya masih tebal. Nah, Upi nih, di Sambas asapnya masih tebal juga nih. Nah, tuh kan teman Pro 2, mostly daerah-daerah di Kalimantan Barat ini masih kabut asapnya juga masih tebal. Kita doakan yang terbaik untuk kota kita tercinta, untuk rumah kita semua. Semoga asapnya segera memudar dan kita juga bisa segera menghirup udara segar kembali. Ini kayak kita udah lupa ya, kapan ya terakhir kali kita bisa menghirup udara segar. Nextnya tadi ada yang request juga diputerin lagunya Efek Rumah Kaca dengan Cinta Melulu. Aku udah masukin ke dalam playlist dan kayaknya tinggal satu lagu lagi yang bisa kita puterin, tapi nantilah ya kita cek-cek lagi. Masih banyak yang request juga di WhatsApp, belum sempat Salma bacain. Kamu boleh beralih juga ke lagu-lagu mancanegara untuk requestnya, karena di jam 11 kita udah ganti ke lagu-lagu mancanegara. Dan kita langsung aja ke lagu pertama kita, ada Sad Pony dengan September.

Satu lagu penutup di Request Time Indonesia ada dari Dere, yaitu Kota. Mungkin kita semua merindukan ya udara sejuk yang bisa kita hirup. Kita juga merindukan udara Pontianak yang kembali asri gitu ya. Kita doakan aja semoga wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya dan juga Kalimantan-Kalimantan lainnya yang merasakan efek dari kabut asap ini segera turun hujan dan juga segera memudar juga kabut asapnya, dan kita bisa kembali untuk menghirup udara segar. And welcome back di 101,8 FM Prodia Pontianak, teman terbaik kamu, teman Prodia. Udah jam 11 lewat 4 menit. Sudah saatnya kita beralih dari Request Time Indonesia ke Request Time Mancanegara. Caranya masih sama, kamu bisa langsung aja bergabung melalui WhatsApp kita di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @prodiapnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Teman Prodia, ini udah ramai banget, ada 49 juta penduduk ya yang menantikan lagu-lagu requestannya diputerin. Tapi sabar, satu persatu kita bacain dari TikTok terlebih dahulu. Tadi ada Haybin yang bergabung, katanya request diputerin lagunya Sezairi, yaitu It's You. Terus ada juga yang request diputerin lagunya Backstreet Boys dengan Shape of My Heart. Meskipun lagunya agak jadul ya, tapi masih relate lah untuk kita puterin di saat ini. Kita sapa-sapa dulu, ada 48, tapi kayaknya gak bisa aku sebutin satu-satu ya. Ada Saturnus yang dari tadi tap-tap layar, gak berhenti-berhenti, ini gak capek apa ya. Ada Miss Wi Prasetyo, ada Haybin, ada Sonsang, ada Destia NSA, ada Riswardani Budi, ada Nai, ada Ferian Anto Putra, ada D1MR, ada Bay, ada Pangkas Rambut Romeo, ada Ali Fazle, Harry Susanto, ada Pade, ada Not, ada Isau, ada Uncle Rework, terus ada Cheers, Andra Siap, Comer Art, Nico Gumarosa, Jelita Sitinjak, dan masih banyak lainnya. Kayak aku gak bisa sebutin satu persatu, tapi thank you teman Pro 2 yang sudah ikutan request di Request Time Indonesia tadi. Dan sekarang kamu boleh langsung aja request lagu-lagu dari mancanegara. Selain tadi requestan dari TikTok, ada juga yang bergabung di WhatsApp, adalah Rapurnama Sari yang katanya minta diputerin lagunya The Temper Trap dengan Sweet Disposition. Terus ada juga Bang Rudi di Tanjung Saleh yang katanya assalamualaikum, request lagu Yungkai Blue. Makasih. Oke teman Prodia, udah ada 4 lagu yang masuk ke dalam playlist dari Yungkai. Ada The Temper Trap, terus ada Backstreet Boys dan juga Sezairi yang akan menemani ruang dengar kamu. Jadi kamu jangan kemana-mana, tunggu lagu requestan kamu diputerin. Ini dia Backstreet Boys.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Aku lagi muterin satu lagu requestannya Lara Purnamasari, yaitu The Temper Trap dengan Sweet Disposition. Ini lagu selalu banget ya di request sama Lara Purnamasari. Kayaknya ini adalah salah satu lagu favoritnya deh ya. Aku masih membuka kesempatan buat kamu yang pengen request lagu-lagu dari musisi mancanegara, teman Pro 2, langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 0811-570-1018, atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Masih banyak lagu-lagu yang ngantri untuk diputerin, tapi kita dengerin dulu bersama, ini dia Sweet Disposition.

Oke, teman pro 2, itu dia satu lagu dari The Temper Trap dengan Sweetest Position. Dan kamu masih barengan sama Salma di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ada lagu yang udah aku bacain tadi, udah ngantri tapi belum sempat diputerin, yaitu requestannya dari Rudy di Tanjung Saleh, yaitu request lagu Yungkai Blue. Abis ini ya, aku puterin ya. Terus ada juga teman pro 2 yang bergabung barengan sama Salma, katanya tadi request diputerin lagu yang agak metal-metal dikit dong. Minta diputerin lagu Drown dari Bring Me The Horizon. Terus ada juga yang request diputerin lagunya Avenged Sevenfold dengan Dear God. Dan juga tadi siapa ya namanya tadi, Dustin, yang request diputerin lagunya Casey Understand. Nah, jadi teman Prodo udah dapat lagu yang ngantri ke dalam playlist kita di siang hari ini. Dan buat kamu yang pengen request, boleh banget langsung aja request di WhatsApp kita. Oh, ada yang bergabung di WhatsApp nih. Kita cek dulu kirim foto soalnya. Aku jadi penasaran. Oke, ini dari... Halo Kak Salma, tadi udah request di TikTok Septembernya Dog Try. Jangan lupa ya diputerin. FYI, sekitaran 45 asapnya makin tebel nih. Kayak keyakinanku. Maksudnya keyakinan makin tebel ini gimana nih? Terus dikirim foto juga, dan ternyata memang kayaknya kondisinya sama parahnya ya di semua tempat ya teman pro 2. Udah kayak udah mulai buram, terus habis itu jarak pandangnya juga terbatas. Tapi thank you. Ini tadi namanya siapa nih? Ahmad Irham yang bergabung, yang katanya request lagu Doctrine tapi enggak ada, sayang sekali ya. Kamu boleh dong ganti lagu apa nih, mau diputerin lagu apa nih? Thank you untuk update-annya teman pro 2. Terus ada Adele di Serdam, katanya request lagu Oasis Wonderwall. Terima kasih ya, Kak. Oke, sama-sama. Udah banyak banget yang request teman pro 2. Jadi kamu sabar, kita puterin satu persatu. Kita mulai dari requestan dari Rudy di Tanjung Saleh, yaitu Blue dari Yungkai.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngarep?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Balik lagi bareng sama Salma di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Produ ya. Barusan aku putarin satu lagu dari Avenged Sevenfold dengan Dear God-nya. Dan mostly teman Produ yang ada di TikTok ikutan bernostalgia nih, katanya kayak nostalgia lagu-lagu zaman warnet gitu. Terus teman Produ juga banyak yang menceritakan juga ya kisah mereka yang suka main di warnet, main game favoritnya, terus habis itu sambil makan makanan favoritnya juga. Kamu juga boleh share cerita kamu teman Produ kalau misalnya pengen sambil request lagu. Nah, boleh banget langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 0811-570-1018 atau bisa juga mau DM di Instagram @produpnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Di siang hari ini tadi ada requestan dari Dustin yang belum sempat terputarkan karena lagunya cukup panjang-panjang ya sebelum requestan kamu, yaitu minta diputerin lagunya Keishi dengan Understand. Apakah Dustin masih standby? Hai Dustin, tolong. Oke, teman Produ, aku juga sambil menyapa teman Produ yang ada di TikTok. Ini ada Saturnus yang dari tadi bergabung. Terus ada Ahmad Ilham, ada Jegel Agak Lain, Kembang Sore Farm, ada Someone, ada Icong Audio, ada I'm Enemy, Balanar, Pranita Wulandari, Andy, ada Abu, ada Radeh, ada Cilpa, Yandi, Lembayung, Gandhi Prapanca, ada Denny Safitri, Dapai, Noted, terus ada Hanum Jaya, Syahril, 1208, Pasal Titipen, Sohaile Alumpong, Hartono Nono, terus ada Sri Jaya, Bang Hadi, Pak Soe, dan masih banyak lagi lainnya teman Produ. Tapi thank you banget ya sudah meramaikan di Request Time Indonesia maupun Request Time Mancanegara. Tapi maaf banget ya kalau misalnya requestan kamu ada beberapa yang tidak tersedia nih lagunya di sini, tapi aku akan menawarkan opsi lainnya juga kok, tenang. Selain tadi requestan dari Dustin yang minta dibuterin lagunya Keishi, ada juga Ahmad Irham yang tadi bergabung ya, yang udah kasih update juga kalau misalnya sekitaran Pal asapnya makin tebal, minta diganti lagu Unintended. Gimana sih bacanya? Muse aja boleh enggak? Unintended. Nah, tapi tidak ada nih. Lagu Muse di sini yang ada adalah Hysteria, Starlight, Unraveling, Madness sama Won't Stand Down. Boleh Ari Irham lagi. Ini kayak artis dong ya, Ahmad Irham. Boleh banget kasih alternatif lagu yang pengen kamu dengerin ya. Maaf ya tidak selengkap itu, tapi kita mengusahakan selalu ada kok buat kamu. Teman Produ yang pengen kasih update-update wilayahnya untuk kabut asapnya seperti apa juga boleh banget kirim fotonya, biar sama bisa calling dan juga bacain update kondisi terkini di daerah kamu. Aku juga mau kasih informasi aja bahwa untuk hari ini di hari Minggu tanggal 13 September 2026, azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 11 lewat 42 menit. Nanti menuju ke sana juga Salma akan puterin lagu-lagu religi untuk menemani ruang dengar kamu, jadi kamu jangan kemana-mana. Ini Ahmad Irham bergabung nih. Aku nyerah kak, Kak Salma aja yang request deh. Aduh maaf ya, ini karena requestan kamu mostly bukan lagu-lagu yang terbaru banget ya, tapi masih ada nih untuk lagu Muse kalau misalnya kamu pengen diputerin, nanti aku pilihin lah ya requestan kamu ya. Ada Bang Anjas yang bergabung. Kak Salma, halo Bang Anjas. Oke, tanpa berlama-lama aku akan memutarkan lagu requestan teman Pro 2. Kita mulai dari Understand dari Keishi. So pastikan kamu untuk station terus barengan sama Salma di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Albani.

Balik lagi barengan sama Salma di 101,8 FM Radio Pontianak, tempat terbaik kamu. Teman Pro 2, aku barusan puterin satu lagu dari Mattermost featuring Teddy Aditya, yaitu judulnya Sujud. Tadi juga sudah dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya pada pukul 11 lewat 42 menit. Salma dan juga tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur buat kamu yang menjalankan. Semoga ibadahnya lancar selalu dan juga berkah selalu. Bisa jadi jeda sejenak untuk kehidupan hiruk pikuk kita di siang hari ini ya teman berdua. Dan buat kamu yang lagi istirahat jam makan siang, selamat makan siang dan selamat menikmati hidangannya. Mungkin kalau misalnya kamu bingung mau makan siang apa, nanti Salma akan ketemani kamu dari jam 12 sampai jam 1 siang buat ngobrolin info kuliner edisi weekend ini. Wih, asik, kayak ada program aja tuh. Dan aku masih menyimpan beberapa lagu-lagu requestan kamu yang belum sempat aku puterin tadi untuk lagu-lagu mancanegaranya. Ada requestan dari Adele yang request diputerin lagunya Oasis dengan Wonderwall. Kalau gitu tanpa berlama-lama kita dengarkan bersama teman berdua. Ini dia Oasis yang akan menemani ruang dengar kamu di siang hari ini. Teman berdua, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kamu, perbanyak minum air putih dan juga jangan lupa pakai masker.

kamu teman pro 2 di santai siang sampai nanti jam 2 siang. Tadi dari tadi nih Ahmad Irham kan request diputerin lagu, enggak ada semuanya. Ya udah akhirnya inilah aku puterin lagu Muse dengan Starlight-nya. Ya semoga sedikit mengobati ini ya, mengobati kekecewaannya Ahmad Irham ya. Anyway teman pro 2, selama 1 jam ke depan Salma akan menemani kamu di jam makan siang yang lagi bingung mau makan siang apa, yang mungkin kayak aduh mager banget mau makan, aduh mau pesan apa ya. Nah kamu tepat banget untuk mendengarkan Pro 2 Pontianak. Aku akan menemani kamu buat yang lagi bingung makan siang, bingung milih menu makan siang lebih tepatnya. Terus buat kamu yang lagi makan siang dan butuh ditemenin ngobrol, di sini Salma akan menemani kamu untuk ngobrolin seputar kuliner. Apalagi ini edisi weekend ya, yang biasanya teman Prodo mungkin kayak aku pengen sesuatu yang berbeda deh kalau daripada weekdays biasanya makan siangnya cuma itu-itu aja, nasi padang lagi. Aku pengen sesuatu yang beda di weekend gitu, tapi kamu belum bisa bepergian keluar rumah dikarenakan kondisi kabut asap yang juga masih cukup pekat. Bahkan tadi waktu aku cek-cek lagi nih teman Pro 2 untuk indeks kualitas udara di wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya, per jam 10 tadi kan masih di 600 ya, sekarang ini kategorinya udah masuk di berbahaya juga dengan angka 1157. Ini aku melansir langsung dari IQR.com. Dan polutan utamanya masih sama di PM2,5 dengan konsentrasi 655 mikrogram per meter kubik. Jadi tetap hati-hati ya teman Pro 2 ya, untuk menjaga kesehatan kamu, perbanyak minum air putih supaya enggak kering juga nih tenggorokan yang udah mulai gak nyaman, terus dada sesak, abis itu mata berair. Nah kamu juga harus tahu nih kondisi tubuh kamu tuh sejauh apa. Kalau memang butuh pertolongan, segera minta pertolongan medis. Teman Pro 2 sama akan menemani kamu di jam makan siang dengan informasi seputar kuliner dan juga mungkin rekomendasi makan siang versi aku kali ya. Kalau misalnya kamu punya rekomendasi makan siang versi kamu, kamu juga boleh banget nih kasih tahu ke Salma di WhatsApp kita di 0811 570 1018, atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Aku terima kasih banget buat teman Pro 2 tadi yang udah menyaksikan dan juga mendengarkan melalui TikTok ya, karena keterbatasan waktu jadi kita sudah beralih aja nih ke terestrial dan juga ke RRI Digital. Buat kamu aku akan puterin dulu lagu pembuka di siang hari ini biar makin semangat, biar makan siangnya juga makin lahap. Ada satu lagu dari The Chang Tutors yang akan menemani ruang dengar kamu, and this is Param Pam Pam.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

Baik lagi teman Pro 2 di 101,8 FM Pura 2 Pontianak, teman terbaik kamu barengan sama Salma di Santai Siang. Setelah tadi aku puterin deretan lagu-lagu seru ya, biar kamu kalau lagi makan siang tuh makin lahap. Ada lagu dari Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Terus ada Nona dengan lagunya yang Om Telolet Om. Ini dia Hong. Terus ada juga Jenny yang Menangisi Akhir Pekan dan The Chang Tutors Param Pam Pam. Masih barengan sama Salma teman Pro 2 untuk menemani kamu yang lagi makan siang atau lagi bingung ya mau makan siang apa di tengah kondisi kabut asap yang masih pekat seperti ini. Tapi ya sebaiknya apapun makanan kamu, apapun pilihan makanan kamu, minumnya tetap enggak dong. Pokoknya sebaiknya kamu makan siangnya di dalam ruangan aja ya, atau Pro 2 dengan kondisi kabut asap yang kian hari kian tebal, makan siang di dalam ruangan dengan jendela yang tertutup rapat. Terus jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan bergizi yang tinggi akan protein, buah serta sayur untuk menjaga daya tahan tubuh kamu. Ada tipsnya nih ternyata kalau misalnya sedang kabut asap terus kamu pengen makan siang biar tetap aman, yaitu tadi. Pertama, makan yang di dalam ruangan aja, pilih tempat makan yang tertutup ataupun bisa pesan makanan secara online ya, biar tidak terpapar polusi udara di luar. Jangan malah waktu lagi kabut asap gini kamu malah milih tempat makannya restoran yang outdoor aja. Jangan ya teman berdua ya, itu namanya menantang kabut asap tuh namanya. Selanjutnya, tips selanjutnya adalah kamu bisa pilih menu dengan makanan yang bergizi seimbang. Konsumsi makanan yang kaya antioksidan, vitamin dari sayur dan juga buah serta protein untuk melawan radikal bebas dari paparan polusi. Selanjutnya, kamu juga bisa perbanyak minum air putih untuk menjaga tenggorokan tetap lembab dan juga membantu membersihkan saluran pernafasan. Kamu bisa tutup masker juga sebelum dan sesudah makan. Jadi jika terpaksa kamu harus makan di luar, ya sebelum membelinya kamu juga pastikan selalu gunakan masker standar yang rapat ya. Jangan masker-masker yang udah tipis seperti itu. Jangan. Kamu pakai masker yang memang sesuai untuk menjaga saluran pernafasan kamu. Nah, kira-kira menu makan apa yang cocok ya kalau misalnya lagi kabut asap gini? Kamu boleh kirim menu rekomendasi kamu di siang hari ini atau Pro 2 melalui WhatsApp kita di 0811-5701-018 atau bisa juga di DM di Instagram @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Kalau rekomendasi dari aku sudah pasti kalau siang-siang gini habis itu weekend masih momentumnya tanggal-tanggal muda ya, pertengahan bulan masih ada lah ya uang-uangnya. Jadi aku rekomendasiin kamu untuk makan salad sayur. Jadi kamu kebayang gak sih teman Pro 2, campuran dari selada, brokoli, wortel, bayam mungkin ya. Terus diberi tambahan mungkin kayak proteinnya dari dada ayam panggang atau tempe ataupun tahu. Terus itu diguyur pakai siraman saus wijen ataupun saus-saus yang mungkin kamu suka untuk menambah nafsu makan kamu di siang hari ini. Selain itu kaya akan serat, kaya akan protein juga dari dada ayam, dan juga itu bisa menjaga kesehatan tubuh kamu, menjaga daya tahan tubuh kamu. Terus selain salad yang lebih enggak yang terlalu elit gitu, tapi masih bisa dijangkau dengan kantong pelajar, bisa juga kamu makan pecel teman berdua. Ini ada aneka rebusan sayuran ya, kayak kacang panjang mungkin, terus ada toge, kangkung, ditambah bumbu kacang. Ini sumber serat yang bagus juga. Udah ada dua rekomendasi dari aku tunggu rekomendasi dari teman Pro 2 untuk makan siang kali ini. Menu makan kamu apa nih yang kaya akan serat, vitamin dan juga bisa menjaga daya tahan tubuh kamu. Sambil nunggu bergabungnya kamu teman Pro 2, aku akan puterin deretan lagu yang sudah ngantri ke dalam playlist. Ada Rizky Febian featuring Mika Tambayong, terus ada Pertunjukan dan juga Sindrama.

0: Ah.
1: Alay, naknya. Abis makan apa, Ji?
2: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
1: Ya Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makan makanan sehat tuh.
2: Waduh, sampai segitunya?
1: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
0: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
0: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
0: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
0: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya?
0: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
2: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa autentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet pun

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Produa. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sang

Sangyang. Ritual Sangyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

ada satu lagu dari Live Aid 2022 dengan Valentine ya. Dan kamu masih barengan sama Salma di 101,8 FM Radio Pontianak, yang teman terbaik kamu, menemani di jam makan siang kamu sampai nanti jam 2 siang. Tadi Salma juga udah kasih rekomendasi makan siang versi aku. Kalaupun teman Prodo punya rekomendasi lainnya, boleh banget kasih tahu ke Salma biar aku share ke teman Prodo lainnya. Siapa tahu bisa jadi referensi, iya enggak sih? Dan teman Prodo, jangan lupa untuk selalu gunakan masker saat berpergian keluar. Kalaupun tidak penting-penting banget, penting di rumah aja deh, karena kabut asap pada siang hari ini masih cukup pekat. Jadi tetap jaga kesehatan kamu. Dan aku akan puterin deretan lagu seru untuk menemani kamu yang lagi istirahat makan siang, yang lagi mau tidur siang mungkin ya. Ini dia, ada satu lagu dari aku JJ dengan ceritanya Jatuh Cinta.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

lagu dari Lomba Sihir dengan Fast Bunganya Teman Pro 2. Ini lagu yang baru jadi rilis kemarin di tanggal berapa ya? 4 September 2026, yaitu salah satu lagu dari salah satu track yang masuk ke dalam albumnya dari Setelah Obrolan Jam 3 Pagi. Dan kamu masih dengerin di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Aku masih akan menemani kamu dengan deretan lagu-lagu seru lainnya, teman Pro 2. Setelah yang satu ini, aku udah listin lagu-lagu yang mungkin cocok banget ya menggambarkan kehidupan di hari Minggu ini, yang tadi udah menangisi akhir pekan. Nanti habis ini aku akan puterin lagu dari White Chorus featuring Zul Fahmi dengan Minggu. Dan teman para dua, nanti di jam 2 siang kita akan mendengarkan bersama, menyimak bersama Indonesia Top 20 versi nasional se-Indonesia yang akan direlay dari Pro 2 Jakarta. Kira-kira apakah lagu favorit kamu yang biasa kamu request setiap hari di Request Time Indonesia dari jam 10 sampai jam 11, apakah lagu favorit kamu akan masuk ke dalamnya? Nah, kamu wajib banget simak nanti dari jam 2 sampai jam 3. Sedangkan dari jam 3 sampai jam 4 nanti ada top 20 versi lagu-lagu internasional alias lagu-lagu mancanegara. Terus di jam 4 sampai jam 5 ada spesial nih, yang spesial di hari ini akan ada English Corner barengan sama penyiar favorit kamu. Selanjutnya nanti ada Erna ya, yang akan menemani kamu sampai nanti malam jam 8 malam, menemani akhir pekan kamu yang sisa mungkin sisa beberapa jam lagi. Gak kerasa. Kata orang kalau misalnya Minggu terus udah lewat dari jam 12 siang, itu udah vibe Senin tuh udah berasa. Apakah teman berdua juga ngerasain yang sama gak sih? Kalau aduh, besok udah hari Senin, harus ketemu lagi sama kerja, ketemu lagi sama kuliah, sama sekolah, atau sama kegiatan-kegiatan atau deadline mungkin yang udah menanti kamu di Minggu ini. Tapi semangat teman berdua, kayaknya ada satu lagu yang cocok. Ini dia White Chorus featuring Zul Fahmi dengan Minggu. Enjoy teman berdua.

0: Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu merasa lelah tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Atau merasa sedih tapi dipaksa lingkungan untuk selalu terlihat kuat? Nah, Bagas Ali Prasetyo atau yang kita kenal sebagai Hello Bagas membawa kegelisahan itu ke dalam karyanya. Nanti juga sembuh sendiri. Karya paling personal yang lahir dari curhatan ribuan pengikutnya dan pengalaman pribadinya sendiri. Bagas merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret. Sebelumnya, ia juga sudah menerbitkan beberapa buku lain, seperti Night Talk Before Go to Sleep, Kita dan Waktu, hingga Cerita Kapal Kertas. Di buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, kamu tidak diberi motivasi untuk cepat bangkit, tapi justru memaksamu untuk langsung bahagia. Di buku ini, kamu akan menemukan kalimat-kalimat sederhana yang dalam, seperti, kamu apa kabar hari ini? Jawab yang jujur ya. Membaca buku ini rasanya seperti sedang ngobrol pelan dengan diri sendiri. Bagas tidak sedang menggurui, ia hanya hadir untuk menemani. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan nasihat, tapi perasaan bahwa kita didengarkan. Tapi ingat, buku ini mungkin bukan untuk semua orang. Kalau kamu mencari ledakan motivasi untuk langsung lari, kamu gak akan menemukannya di sini. Buku ini justru membenarkan rasa sedihmu, bukan berusaha menghilangkannya. Untuk kamu yang sedang di titik terendah dan merasa sendirian, pelan-pelan saja. Buku ini mengingatkan bahwa sembuh itu sebuah proses. Satu hari ke hari berikutnya, sampai akhirnya, nanti kita juga akan sembuh sendiri.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Bu, Ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, Ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, Nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya caca

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa stuck? Kayak udah coba ini itu, tetapi perubahan yang diimpiin gak kunjung datang. Nah, kamu bisa nih belajar bikin perubahan yang awet di hidup kamu tanpa drama gede-gedean dari membaca buku karya James Clear yang berjudul Atomic Habits. Pada poin pertama, berfokus pada perubahan kecil tapi bikin efek yang gede. Di buku ini, James mengatakan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten itu kayak investasi. Misalnya, baca satu halaman sehari kelihatannya sepele, tapi lama-lama bisa bikin kamu jadi pinter loh. Fokus aja sama progres kecil tiap hari, tapi tentunya progres yang berhasil tentu disertai dengan kejelian kita bikin sistem untuk diri kita sendiri. Daripada mikirin mau jadi orang sukses, mending kamu berfokus aja deh membangun kebiasaan tersebut secara harian untuk mendukung perubahan tersebut. Misalnya, daripada pengen kurus, mending biasain jalan kaki 15 menit setiap hari. Bedanya adalah fokus sistemnya, bukan lagi kamu yang mikirin cara untuk kurus, tapi kamu melakukan tindakan yang bikin kamu kurus. Intinya, sistem yang benar bakal bawa kamu ke goalsnya kamu. James juga kasih tahu nih tentang 4 hukum kebiasaan. Yang pertama, mudah dilihat. Nah, ini artinya kamu harus bisa bikin kebiasaan yang obvious. Contoh, taruh buku di meja biar ingat baca. Yang kedua, menggoda. Buat kebiasaan kamu itu jadi hal yang seru. Contoh, membaca sambil nyeruput kopi favoritnya kamu. Yang ketiga, simple. Udah deh, berhenti jadi orang yang ribet. Mulai lakukan aksi yang kecil-kecil aja, misal 2 menit meditasi dulu. Yang keempat,

0: udara, oke? Dan yang pasti juga aku mau ngingetin kamu untuk jangan kemana-mana dulu ya, karena kamu harus banget dengerin 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Oke teman Pro 2, sekarang langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry, ada satu lagu dari sebuah band asal Pacitan, Jawa Timur, Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Ini dia.
1: Number 20.

0: berakhir dengan memiliki gitu. Jadi ya dua orang udah ketemu di satu waktu, tapi ternyata mereka sama-sama ada di dalam keadaan yang gak bisa bareng-bareng gitu. Ya, ada yang relate sama lagunya? Kasian. Pernah juga kok gue. Jadi gak sedih sendiri kamu ya, aku juga sedih lah ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu lagunya Raim Laude dan sekarang beralih ke posisi 18, The Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: ternyata hal ini kayaknya diikuti oleh teman seperjuangannya yang lagunya juga masih sama bertahan di posisi 16 minggu ini. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: juga mudah-mudahan lagunya bisa viral, bisa meledak, bisa disukai sama banyak orang juga. Amin. Kita tinggalkan Romaria dan sekarang beralih ke Raim Laode di posisi 14 sama Pro 2 dengan lagunya Ikro.
1: Number 14.

0: lagunya bisa begini nih. Jujur aku kaget ya, kolaborasi sama Ari Lasmana juga agak kaget. Tapi ternyata lagunya enak banget. Padahal tadinya aku pikir lagunya bercanda, eh ternyata serius. Kalau bercanda mah udah pasti dipunyain sama Akbar Chalai dan juga Mingse di posisi 12 dengan Astaga Bercanda.
1: Number 12.

0: dengan sederhana. Udah 15 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya, apakah minggu depan lagu ini masih bisa bertahan atau tidak, tergantung requestan dari kamu, Sheila Gang. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Naikila dengan My Mind Gue.
1: Number 8.

0: dan juga adik gue Vinda dengan Terbelah Jadi Dua. Maunya kan emang enaknya dinikmatin sendiri ya, tapi kalau harus dibelah jadi dua gak enak gitu kan, kurang puas rasanya. Sama kayak kalau kamu udah effort banget pakai baju cakep, dandan cakep ya kan, foto-foto, di foto pengen hasilnya bagus HD, tapi ternyata pas lihat hasilnya ya fotonya blur lagi. Tapi kalau kata anak sekarang, foto yang blur itu malah makin estetik loh. Kita dengerin foto kita blur yuk dari Sal Priyadi yang lagunya ada di posisi 6.
1: Number 6.

0: lihat aja minggu depan kira-kira gimana? Apakah naik lagi ke posisi juara atau malah turun? We'll see. Yang pasti di posisi 2 ada satu lagu yang turun dari posisi juara minggu lalu. Adrian Khalif 2001.
1: Number 2.

0: Podcast Musik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat sore teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, kita buka dari Taylor Swift yang mendapatkan penghormatan unik dari para peneliti University of California, Riverside UCR, di mana namanya kini digunakan sebagai menamai sejumlah spesies serangga pemakan tumbuhan yang baru ditemukan dari Australia. Penamaan tersebut tercantum dalam penelitian yang mendeskripsikan 12 spesies baru dan telah diterbitkan dalam jurnal Insect Systematic and Evolution.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua, musisi Celine Dion jadi sorotan usai kembali bawakan lagu hitsnya dari original soundtrack film Legend Titanic, My Heart Will Go On, secara langsung untuk pertama kalinya di konsernya setelah 6 tahun. Ini menandakannya comebacknya Celine Dion ke panggung musik usai sebelumnya Celine Dion vakum dari publik karena didiagnosis menderita sindrom kaku otot pada tahun 2022.
1: Info Pro 2.
0: Lady Gaga resmi menyandang status sebagai seorang ibu setelah melahirkan anak pertamanya bersama sang tunangan Michael Polanski. Momen tersebut terungkap lewat foto eksklusif backstage saat keduanya berjalan-jalan di California Utara. Keinginan membangun keluarga ini sudah ia impikan sejak beberapa tahun lalu setelah lama dikenal sebagai Mother Monster bagi para penggemarnya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 sore hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman berdua. Yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan

0: Terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

Di peringkat ke-1792 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman-teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.

0: selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 teman program minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman program minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sin Spiro dengan Die on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemenin sama gue, Landa Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19, yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18, masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini, ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: 20 National nih barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman produser, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman produser ada my man, the one and only Bruno Mars teman produser dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman produser, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: Kedua, The Finnish Steelers dari Sinner Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman Pro Duo faktanya. Karena Sinner tuh bilang kalau konsep The Finnish Steelers itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget sih ya. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman Pro Duo yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman Pro Duo di peringkat ke-7 minggu ini bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman Produa, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman Produa di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number
0: I Just Might.
1: Number 3.

0: jadilah rap kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number

0: setelah 12 minggu Teman Perdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisna Nderu menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro 2. Elan dan Krisna Nderu sending off the air. And have a great, great weekend Teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari usaha kecil, lahir mimpi-mimpi besar. Dari tangan para pelaku UMKM, roda perekonomian masyarakat terus bergerak. Saya Elizabeth Ratu, Kepala Dinas.
2: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Yay, 101.8 FM RRI Predo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman Predo barengan sama Erna tentunya masih menemani kamu sampai jam 8 malam nanti ya. Jadi pastikan buat teman Predo untuk stay tune terus bareng Predo Pontianak tentunya barengan sama Erna. Nah, di sore hari ini mungkin kamu udah lihat flyer kita di media sosial ya, teman Predo. Kalau hari ini ada English Corner setiap minggunya ya, setiap hari Minggu jam 4 sore. Kamu juga bisa ikutan belajar loh teman Pre2 ya, atau ikut diskusi barengan sama kita. Kebetulan di Pre2 kali ini sudah ada rekan kita ya, ada Kiki ya. Mungkin kemarin-kemarin teman Pre2 juga udah pernah dengar ya suara Kiki ya. Hai Kiki.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Baik sih Kak, walaupun pun nyenek lagi itu asap banget ya.
0: Benar-benar.
1: Ya,
0: iya, masih tetap bisa menikmati lah ya. Dan masih bisa stay loh ke Pro 2 Pontianak, teman Pro 2. Hebat, terima kasih loh Kiki ya. Nah, hari ini pembahasan kita menarik. Kalau udah sama aku, pasti pembahasannya tentang kulineran, teman Pro 2 ya. Aduh, ini tuh bagian hidup aku banget.
1: Jadi
0: rasanya
1: kayak Erna emang suka jajan gitu ya.
0: Suka, siapa sih yang gak suka jajan
1: juga
0: ya.
1: Apalagi Pontianak kan ya.
0: Iya, banyak sekali jajanan baru viral dikit udah langsung diserbu. Betul.
1: Just tip nanti.
0: Benar, bakalan banyak sekali ya kalau ngomongin apa kulineran Kota Pontianak ini, selain makanan beratnya, makanan cemil-cemilannya juga lumayan banyak juga. Nah, makanya nih teman Pre2 di English Corner kali ini ya, aku dan Kiki tuh mau bahas sesuatu yang menarik. Ini tuh hal yang rasanya kalau kita sering jajan gitu sering banget diomongkan, tapi bisa jadi ini tuh salah satu hal yang buat kita tuh rancu gitu. Ini sebetulnya artinya sama enggak sih ya? Kita mau ngomongin tentang crispy versus crunchy. Ya, ini bisa nambah kosakata baru juga ya. Kalau kita yang anak-anak Gen Z ini bakal bilang, "Ah, ini crunchy," gitu kan. Makanannya tuh enak, bisa kayak kriuk-kriuk gitu kan. Tapi kalau mau menggunakan atau perbedaan keduanya nih apa sih kalau kita bahasa Indonesia kan nih Kiki?
1: Oke, menarik-menarik. Nah, benar banget, crispy sama crunchy itu kan sama-sama garing. Nah, tapi bedanya kalau crispy dia tuh spesifiknya lebih ke renyah. Crispy itu tuh dimaksudkan dengan bagian luar dari suatu barang nih yang tipis. Yang tipis dan kalau digigit itu tuh hancur. Nah, itu crispy. Kalau crunchy sendiri itu tuh the whole texture. Jadi keseluruhan tekstur yang kalau kita makan itu tuh kayak krek krek krek. Nah, itu baru crunchy. Jadi simpelnya kalau crispy itu tuh tipis renyah di luar, tapi kalau crunchy itu tuh seluruhnya. Jadi contohnya kalau kayak crispy itu tuh kulit ayam. Nah, kulit ayam itu crispy. Tapi kalau crunchy, wortel yang masih fresh, yang masih dipakai buat salad, nah itu crunchy. Nah, kayak gitu bedanya.
0: Oke, tapi kalau untuk penggunaan kosa katanya lah ya, dalam berbahasa Inggris tuh saat-saat seperti apa sih kalau kita penggunaan kata crispy versus crunchy, yang kalau di bahasa Indonesia kan sama-sama kriuk ya.
1: Betul. Nah, kalau crispy sendiri kita tuh gunain crispy kalau kita mau refer ke barang atau makanan-makanan yang tipis, kayak kerupuk, kulit ayam, lalu kentang goreng yang tipis. Nah, itu kita pakai crispy. Kayak misalnya aku suka kulit ayam goreng, I like crispy fried chicken. Nah, pakainya crispy. Tapi kalau crunchy sendiri itu tuh sensasi tekstur seluruh makanannya, kayak apel, apel tuh crunchy, lalu kacang, kacang crunchy, granola-granola tuh yang kayak biasa di yogurt-yogurt gitu loh. Lalu kayak beberapa sayur-sayuran yang masih fresh, nah itu crunchy. Jadi misalnya wortel itu sangat kriuk kita nyebutnya kan, atau sangat, ya sangat kriuk. That carrot are really crunchy. Nah, jadi gitu bedanya. Jadi kalau crispy itu tuh yang tipis, yang kulit luar yang tipis dan mudah hancur. Kalau crunchy itu tuh keseluruhan teksturnya.
0: Aduh, itu ya perbedaannya ya. Walaupun kita kadang tuh banyak orang yang salah penyebutan gitu. Ih, crispy gitu, padahal crunchy gitu ya.
1: Tapi sebenarnya nggak apa-apa juga kalau pakai. Tapi kalau mau dijelasin ya itu, kalau crispy itu tipis, kalau crunchy itu keseluruhan.
0: Oke.
1: Tapi kalau teman-teman mau pakai, misalnya mau bilang kalau kentang goreng itu crunchy, nggak apa-apa, nggak apa-apa banget. Karena kalau bahasa Inggris tuh sebenarnya lebih ke gimana kenyamanan kita.
0: Benar. Jadi nggak poin gitu ya berarti ya bisa sama aja artinya.
1: Nggak bakal dijudge yang kayak salah itu crispy, salah itu crunchy, enggak bakal kayak gitu.
0: Oke, jadi enggak mungkin ada yang ngejudge sih ya kalau salah sekalipun teman Tre 2. Nah, habis ini kita bakal ngomongin lagi English in real life, masih tentang kuliner-kulineran. Mungkin kamu yang sering jajan-jajan atau punya rencana nanti kalau udah kabut udah selesai pengen keluar negeri, gimana sih cara jajannya? Habis ini ya teman Tre 2 ya, buat kamu yang pengen bergabung bareng sama kita, silakan teman Tre 2 untuk gabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live ya di YouTube channel RRI Pro 2 Pontianak.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
3: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
2: Nyabu? Emang kamu gak takut ditangkap polisi?
3: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
2: Jadi?
3: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Oke, teman Pradio, masih barengan sama Erna dan juga Kiki ya. Teman Pradio, kamu boleh untuk gabung barengan sama kita di WhatsApp di nomor 08 1157 01018, atau teman Pradio juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @pradio_pnk dan aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live ya di YouTube channel RRI Pradio Pontianak. Nah, masih ngomongin tentang kuliner-kuliner, tadi kita udah agak spill ya, gimana sih percakapan kalau kita mau jajan, ngajak jajan gitu teman-teman kita, atau mungkin saat itu situasi kita lagi ada di luar negeri. Nah, gimana nih Kiki? Mungkin boleh diinfokan ya, atau kita belajar sama-sama deh teman Pradio, kayak gimana sih?
1: Gak masih keluar negeri sih Kak. Kita ya, di Pontianak ya? Juga harus bisa ngomong ke teman.
0: Benar.
1: Oke, nah mungkin kita mulai dari kalau kita pengen jajan kan kita biasa bilang BM.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, BM dalam bahasa Inggris tuh namanya craving. Craving, C-R-A-V-I-N-G, craving. Jadi kayak kalau kita bilang aku BM seblak sekarang, I am craving seblak right now. Nah kayak gitu, craving. Atau coba kalimat apa ya, aku BM Dubai chewy cookie, I'm craving Dubai chewy cookie right now. Nah kayak gitu.
0: Itu booster banget ya rasanya ya.
1: Betul. Lalu kalau udah nih kita bilang BM, terus kita bilang yuk beli ini yuk. Nah sebenarnya kan kalau bahasa formalnya mungkin kayak let's buy something. Buy kan artinya beli. Mm-hmm. Let's buy something, ayo beli sesuatu. Tapi kalau Gen Z nih itu kan kita nggak pakai bahasa kaku, kita bilangnya wanna grab something. Nah grab tuh maksudnya dalam grab kan kalau secara harfiah mm-hmm. grab tuh artinya ambil. Tapi kalau dalam bahasa sehari-hari American culture gitu, grab tuh maksudnya kita dari suatu tempat, kita mampir ke coffee shop, beli sesuatu terus pergi. Nah, itu namanya grab. Jadi kayak kita mau beli, anggaplah kita mau beli apa ya? Contoh salt bread misalnya. Mm-hmm. Wanna grab some salt bread gitu, atau apa gitu, atau makanan lah. Wanna grab some food. Kayak gitu, grab gunainya. Atau get juga bisa. Mm-hmm. Wanna get some apa kita.
0: Oke, padahal artinya yang sama ya. Mm-hmm. Cuman kenapa ini tuh jadi satu hal yang berbeda juga gitu kedengarannya ya.
1: Mm-mm. Karena kalau kita gunain let's buy aja itu tuh kosong gitu, kayak
0: formal,
1: iya
0: gitu ya?
1: Formal banget kayak tulisan di buku. Tapi karena kita gunain sehari-hari, kita juga di Indonesia juga ada slang kan kayak mm-hmm. BM tuh bingung juga enggak sih? Apa maksudnya? Nah, sama maksudnya di bahasa Inggris. Jadi ada bahasa santainya. Grab itu salah satu bahasa santainya.
0: Oke, jadi itu ya untuk perbedaan bahasanya gitu. Ada yang formal, ada juga yang santainya tadi gitu. Tapi kalau untuk belajar nih, sebaiknya langsung gunakan bahasa yang santai, atau ya kita coba yang formal-formal dulu biar mudah dihafal ya.
1: Kalau tergantung, kalau aku sih tergantung goals-nya ya. Kan ada orang yang pengen belajar bahasa Inggris tuh biar bisa IELTS misalnya. Nah, kalau itu mungkin silakan belajar yang formal. Tapi menurut aku sebagai orang awam misalnya, itu tuh bakal lebih enak belajar santainya dulu. Karena kalau udah santai itu tuh kita nyaman. Gitu juga aku kalau ngajar biasanya bikin murid-murid aku tuh nyaman dulu dengan apa yang mau dipelajarin hari ini, baru masukin ilmunya. Jadi berdampingan gitu, bukan tulisan-tulisan yang formal baru dibikin nyaman. Nah kalau aku gitu sih biasanya.
0: Oke, jadi lebih baik memang kita tahu dulu gitu kan formalnya apa, baru nanti kalau untuk kesehariannya baru deh
1: sampingan gitu loh.
0: Samping.
1: Berdampingan.
0: Tapi kalau untuk cara pengucapan lah ya, lebih mudah pengucapan untuk bahasa yang formal atau bahasa yang slang ini tadi?
1: Slang. Karena kalau slang itu tuh kan ya karena ngikutin lidah anak zaman sekarang kan, makanya slang tuh muncul kan karena ada kecenderungan menyebutkan sesuatu. Nah, itulah kenapa aku bilang kalau slang itu tuh lebih nyaman digunakan, lebih mudah juga. Kalau formal itu tuh ada aturan-aturannya. Nah, makanya lebih enak dan lebih mudah diucapkan juga slang.
0: Oke, jadi memang lebih mudah untuk slang ya. Jadi bahasa slang ini tuh juga bisa teman Pradio, kalau kita mau jajan, ngajak teman-teman jajan gitu. Mungkin boleh ada sedikit percakapan, mungkin Kiki ya bisa jadi contoh juga nih buat teman-teman Pradio. Misalnya kalau mau ngajak makan apa gitu kan, sukanya apa, pasti kan kamu lebih suka apa sih, biasanya bakal ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu kalau mau ngajak jajan ya.
1: Oke, jadi aku role player dua orang lah ya langsung.
2: Boleh.
1: Iya. Nah, tapi sebenarnya kan kalau kita belajar di buku, kadang tuh kalau mau ngajak teman kita yang kayak hello, what would you like to eat? Nah, itu kan formal banget ya. Nah, kali ini kita cobanya yang informal karena benar-benar sama teman gitu ya. Mm-hmm. Anggaplah kita mau jajan di Nusa Indah. Nah, contoh aja. Nah, kita bisa bilang kayak lapar. Aku lapar, mau jajan enggak gitu. Nah, lapar juga ada dua, Kak. Ada hungry, ada starving. Mm-hmm. Kalau hungry itu tuh laparnya biasa aja. Enggak yang kayak pengen banget gitu. Kalau starving berarti pengen banget, benar-benar pengen makan gitu. Jadi kayak misalnya bilang, anggaplah situasinya balik kuliah nih, yeah. Bilang kayak aku lapar, pengen jajan sesuatu. Kita bisa bilang, hey, I'm starving, wanna grab something after this? Nah gitu. Hi, I'm starving, aku lapar, wanna grab something after this? Mau jajan gak setelah ini? Nah itu. Lalu temennya bisa jawab kayak, boleh, mau beli apa? Nah bisa bilang sure, atau yes, atau yeah, what do you want to get? Kamu mau beli apa? What do you want to get? Want to disingkat jadi wanna. Mm-hmm. Nah itu juga slang juga, Kak.
2: Oke, okay, jadi lebih mudah sih.
1: Iya kan, yeah. Kayak what do you want to get sama what do you want to get. Nah jadi kayak lebih nyaman kan. Kamu jajan apa? Nah terus kan dijawab lagi nih, gak tahu, tapi kayak aku BM sesuatu yang crispy gitu, contoh ya. I don't know, but I'm kinda craving something crispy. Nah, kinda itu tuh maksudnya agak, aku agak-agak pengen. Nah, itu
2: kinda crispy-crispy, tapi iya, belum tentu menyebutkan itu apa ya.
1: Betul, like, kita ulang. I don't know, I'm craving something crispy. Aku gak tahu, tapi aku BM sesuatu yang kriuk nih gitu. Lalu kita kasih saran mungkin kan, saran makanannya apa ya?
2: Kerupuk.
1: Oke. Okay. Kerupuk tuh in English ada loh, Kak.
2: Apa itu?
1: Crackers. Iya, yeah. Tapi di luar crackers tuh kayak biskuit-biskuit kecil. Iya. Tapi kalau orang luar ke kita nyebut kerupuk tuh crackers.
2: Iya, kita jadi bingung. Oh, iya, mungkin dia maunya ini tadi, biskuit tadi, bener, gitu ya. Tapi ternyata di kita, di dia maksudnya kerupuk tadi ya.
1: Tapi aku saranin sih kalau nama makanan gitu, kita tetap gunain namanya kayak kerupuk. Jadi nggak usah diubahin kayak Indonesia aja. Kayak bakso,
2: rendang.
1: Okay. Karena orang suka bilang bakso tuh meatball atau mie ayam, chicken noodle. Padahal nggak perlu. Kalau nama makanan atau nama sesuatu, seharusnya tuh nggak perlu diubah bahasanya karena nama gitu kan. Bener. Nah, misalnya kita anggaplah kerupuk ya. How about kerupuk? Gimana kalau kerupuk? Nah, kayak gitu. How about kerupuk? Lalu, tapi kita spesifikin deh kerupuk basah. Lah, nggak crispy dong.
2: Kerupuk pangsit.
1: Oke. Okay. How about kerupuk pangsit? Nah, terus misalnya temennya jawab, tapi aku nggak pernah coba. Apa lagi ya, enak gak? Gitu. Nah, enak tuh bahasa Inggrisnya bisa is it good? Good kan kayak bagus, enak gitu kan. Itu paling generalnya. Tapi kalau enak, yang enak maksudnya makanan di lidah, itu tuh kita bisa bilang is it tasty? Nah, tasty tuh maksudnya enak. Is it flavorful? Gitu-gitu. Kayak, tadi aku bilang itu ya, aku gak pernah coba. Kita bisa bilang I have never tried it before. Is it apa tadi aku bilang ya?
2: Apa? Yang mana?
1: Enak gak? Is it tasty? Nah, kayak gitu. Terus kita mau jawab lagi. Mungkin aja. Nah, kita bisa bilang It can be. Sebenarnya bisa aja maybe. Maybe kan mungkin ya.
2: Kebanyakan yang maybe itu tadi ya.
1: Iya, tapi maybe itu lebih ngambang. Kalau it can be itu tuh lebih ke agak iya. Nah, lebih menuju ke iyanya. Kalau maybe itu di tengah-tengah antara iya dan tidak.
2: Belum tentu sesuai selera gitu ya.
1: Kalau it can be dia tuh agak pede gitu loh, Kak. Jadi masih menuju ke iya kayaknya sih enak, nah kayak gitu. It can be. Let's just try it. Ayo coba aja. Nah, kayak gitu sih. Kalau ngajak jajan paling ya.
2: Iya, itu yang simple ya, teman-teman gue sebetulnya. Tapi balik lagi, sebetulnya penggunaan slang tadi tuh ternyata cukup membantu ya buat hafalan yang kayaknya biar lebih lancar juga gitu ngomongnya, enggak
0: enggak yang sedikit belibet lah ya rasanya kalau pakai slang teman Pre 2. Ini menarik ya. Habis ini bakalan kita tanya-tanya lagi nih buat teman Pre 2 juga mungkin yang pengen bergabung atau pengen respon, punya respon seperti apa kalau misalnya jajan tadi udah dicontohin sama Kiki teman Pre 2. Habis ini bakalan kita jawab ya, atau mungkin ada teman Pre 2 yang pengen bergabung juga boleh. Langsung aja teman Pre 2 bergabung bareng sama kita di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live ya di YouTube channel RRI Pre 2 Pontianak.

0: Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma membantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Oke, teman Pre2, ini bagian yang menarik sih menurut aku. Mungkin kalau teman Pre2 yang mau menjawab juga atau punya perasaan yang sama, boleh banget. Yang pasti nanti Kiki bakalan contohin juga gitu, gimana sih bilangnya, gimana sih jawabnya ya. Kita bakal ngomongin, teman Pre2, kamu boleh jawab. Kalau dari Erna, the street food so spicy that I, kira-kira apa nih kalau jawaban dari teman Pre2 ya. Kamu boleh gabung bareng sama kita, telepon langsung juga boleh banget, teman Pre2. Mumpung ada Kak Kikinya nih, langsung aja tanya teman Pre2, kapan lagi kamu bisa belajarnya gratis ya. Biasanya bayar ya Ki ya. Oke, nah ini kalau kita ngomongin jawaban yang beragam tentang makanan pedas, the street food so spicy that I,
1: paling kita yang kayak mau nangis. Saking pedasnya mau nangis. Kayak the street food is so spicy that I start crying. Nah, aku udah sampai mau nangis. Nah, itu
0: enggak mampu.
1: Iya, enggak kuat. Nah, atau saking pedasnya lidahnya enggak kerasa lagi.
0: Enggak kebas.
1: Iya, the street food is so spicy that I couldn't feel my tongue. Aku enggak bisa ngerasain lidahku. Couldn't feel my tongue. Tongue itu artinya lidah. Apalagi ya?
0: Aku kalau makan pedas pasti bakalan minum 3 teh es gitu ya, saking pedasnya. Saking pedasnya tuh biasanya.
1: Oke, kita bisa bilang the street food is so spicy that I drank D-R-A-N-K, drank 3 glass of iced tea.
0: Drank ya?
1: Ya, drank, pakai verb 3. Karena itu udah terjadi setelahnya, sebelumnya di masa lalu, that I drank 3 glasses of apa? Iced tea.
0: Oke, itu kalau mau makan yang pedes-pedes gitu. Kalau misalnya aku habis makan yang pedes-pedes nih, tapi aku tuh bakalan langsung cari yang manis-manis untuk mau netralkannya. Gimana?
1: Masih pakai kalimat yang tadi ya?
0: Yeah.
1: The street food is so spicy that I, kita bisa pakai yang tadi, yang craving. That I craving something sweet. Sweet artinya manis. Nah, that I craving something sweet. Atau kalau kita mau panjangin ya, sebenarnya agak susah ya, untuk menetralkan lidahku. To neutralize my tongue. Apa tadi? Craving something sweet. To neutralize my tongue. Gitu. Atau saking pedasnya sampai, kan zaman kemarinnya suka bilang pedes enak banget sampai mau meninggal.
0: Iya. Yeah.
1: Pedes banget sampai mau meninggal. Nah, kita bisa bilang the street food is so spicy that I'm going to pass out. Oh. Pass out tuh pingsan gitu loh maksudnya.
0: Bukan dead ya.
1: Iya.
0: Kalau dead sih agak bahaya ya.
1: Bahaya.
0: Pedes banget.
1: Kena tutup nanti jualannya. Jangan.
0: Pedesnya teman Pre2. Oh, jadi sebetulnya banyak ya untuk jawabannya.
1: Beragam.
0: Terus juga mungkin ada kalimat-kalimat yang hampir sama gitu.
1: Apa ya, paling yang hampir sama pass out tuh sebenarnya pingsan kan, tapi kita sebenarnya bisa aja bilang hampir mati tuh enggak apa-apa banget sebenarnya. That I'm almost dead. Nah, itu artinya semuanya sama. Sama-sama enggak sadarkan diri. Kan enggak yang dead meninggal. Tapi sama-sama gak sadarkan di koma gitu loh. Saking pedesnya gitu. Atau kita bisa bilang kayak misalnya saking pedesnya kerasa mulutnya tuh kayak berapi. Nah, the street food is so spicy that my mouth was on fire.
0: Bagaikan naga sepertinya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Okay. Udah lewat lagi. Itu apa? Imlek.
0: Jauh banget masih ini. Walaupun akhir tahun ya teman Pre2 ya. Okay deh, masih banyak lagi sebetulnya teman Pre2 ya untuk jawaban. Mungkin kalau teman Pre2 ada yang mau menjawab langsung versinya kamu apa teman pre 2, nanti mungkin kalau salah bisa dibenerin ya, atau dibahasain slang sama Kiki teman pre 2 biar lebih mudah juga untuk pengucapannya. Okay, kita nanti bakal lanjut lagi teman pre 2, mungkin kamu juga ya, aku masih menunggu jawaban-jawaban ya dari teman pre 2, kira-kira kamu jawabnya apa sih kalau kita tanya ngajak makan makan yang pedes-pedes teman pre 2, boleh gabung langsung barengan sama kita. Kita break lagi teman pre 2, buat kamu jangan kemana-mana, tetap di sini. Kau boleh langsung jawab ya di channel YouTube kita juga, boleh di RRI Pre 2 Pontianak.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Tradua, tadi kita udah dengerin ya lagu Sour Candy dari Lady Gaga dan juga Blackpink. Mungkin lagu ini tuh juga sempat populer juga ya di beberapa waktu, teman Tradua, apalagi awal-awal kemunculannya itu sekitaran 2023 atau 2024 gitu, teman Tradua ya. Dan aku juga mau ceritain dulu nih, kalau lagu ini tuh memang kedengarannya agak kayak galak kayak teman Tradua ya, tapi ternyata lagunya ini tuh bercerita tentang seseorang yang luarnya kelihatan galak, teman Tradua, atau dingin ya, tapi sebetulnya kalau udah kenal manis banget, cute banget, dan penyayang, teman Tradua. Nah, kalau kamu dengerin nih ya, mungkin Kiki juga tadi ini jadi lagu pertama baru kamu denger ya, Kiki ya. Yang mana di lagu Sour Candy ini tuh sesuai banget sebetulnya dengan pembahasan kita tentang kuliner-kuliner dan juga rasa ya. Nah, di apa lagu Sour Candy ini tuh ada beberapa kalimat rasa yang bisa kita dengar gitu kan. Tapi ada penggunaan-penggunaan katanya juga, mungkin kalau kita ke bahasa Inggris kan gitu kan, bisa digunakan dalam kata apa aja sih. Yang pertama kan ada sour, yang mana ini udah dari judulnya aja lah, Sour Candy gitu kan. Terus sweet, yang mana masih rasa ya teman Tradua, manis atau extra sweet. Nah, bagian ini nih kira-kira gimana sih dalam penggunaan kata sour, sweet, dan extra sweet ini, apalagi kayak sweet dan extra sweet ya, kayaknya itu sama-sama manis ya sih.
1: Nah, sebenarnya kalau kata sour sendiri nih, kalau di lagu ini kan tentang orang yang luarnya nih kayak galak gitu kan, dalamnya enggak. Nah, sebenarnya kata sour sendiri tuh sendiri nih, itu tuh lebar, kita bisa gunain kalau kita bad mood juga. I feel sour. Nah, itu tuh bisa kita gunain kayak aku nih lagi enggak mood gitu. Kayak masam. Nah, itu karena di Pontianak kan kita bisa kok bilang masam muka kau nih. Nah, itu tuh bisa kita gunain juga dalam bahasa Inggris kayak aku lagi bad mood, I feel sour. Nah, kalau sweet itu tuh kebalikannya. Kalau dalam artian rasa itu kan manis. Tapi dalam perasaan itu bisa aja kayak happy salting gitu. I feel so sweet, atau kayak lagi di atas awan. Nah, itu bisa kita pakai sweet. Lalu sebenarnya kalau extra sweet di lagu ini tuh maksudnya sama

0: mangganya asam sekali ya. Tapi ternyata juga bisa dibawakan ke kondisi mood kita ya.
1: Betul. Bahkan di liriknya tuh ada, tadi aku dengar, I'm hard on the outside, but it will, if you give me time, apa-apa-apa gitu. Nah, hard on the outside ini bukan berarti badan dia dipegang keras kayak kayu, bukan. Tapi maksudnya tuh dalam artian dia tuh di luarnya kayak pemarah, galak, dan susah gitu untuk bersosialisasi misalnya, atau mendekatkan diri ke lawan jenis, nah contohnya kayak gitu. Tapi bukan dalam artian keras beneran gitu.
0: Mungkin
1: kayak
0: dari luarnya aja karena belum kenal tadi ya. Oke, ini menarik nih, udah banyak nih kita dapetin kosakata-kosakata menarik ya, mulai dari apa, crispy, terus juga crunchy, terus ada apa lagi tadi, spicy. Penggunaan katanya lagi teman Pre 2, sama yang sekarang sour, sweet, dan extra sweet. Menarik ya, semakin menarik teman Pre 2. Mungkin ini juga sudah hampir jam 5 juga teman Pre 2. Mungkin ada terakhir dari Kiki gitu kan ya. Kalau misalnya buat teman-teman Pre 2 yang mau belajar bahasa Inggris tuh, kita mulainya dari apa sih? Apakah juga bisa dari lagu atau dari tadi jajan-jajan biar lebih dekat dengan kehidupan kita? Tahu bagaimana Kiki? Silahkan.
1: Kalau untuk belajar bahasa Inggris ya, kita tuh lebih enak kalau mulai dari cari lingkungan dulu. Itu kalau dari aku ya. Karena kalau mungkin kalau ada orang introvert, mungkin prefer untuk cari belajar sendiri. Tapi menurut aku pribadi, belajar bahasa Inggris tuh akan susah kalau kita tuh gak punya partner ngomongnya. Jadi punya lingkungan itu tuh nomor satu dulu deh. Lalu yang kedua, baru masukin apa yang kita suka. Kayak aku suka baca. Nah, jadi aku dulu belajar bahasa Inggrisnya dari baca novel. Kayak dari baca nih, ada kosakata-kosakata yang aku gak tahu. Aku cari, aku lihat, terus di next-next halaman itu tuh aku bakal tahu, oh gini loh cara penggunaannya, gini loh cara penggunaannya. Lalu aku senang banget kalau bahwa materi hari ini kan tentang makanan ya, dimana menurut aku tuh makanan tuh yang paling dekat dengan kita. Kita makan kan 3 kali sehari ya kak.
0: Betul.
1: Terus kalau kita keluar negeri juga, yang kita cari ya makanan lokal dari negara tersebut. Atau bahkan sebaliknya, kalau ada bule ke negara kita, yang kita kenalin juga makanan kita. Makanya pendekatan bahasa Inggris menggunakan makanan itu salah satu yang paling baik gitu, karena paling dekat dengan kita. Dan menurut aku belajar bahasa Inggris harus dimulai dari hal-hal yang paling kita dekat dulu sehari-hari. Kayak misalnya ada orang yang suka dengerin lagu, boleh dari lagu. Dari film juga biasanya caranya itu tuh coba subtitle itu tuh jangan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Jadi sambil mengira-ngira, ini di kejadian ini tulisannya ini apa sih artinya. Nah jadi kayak kita mencoba menerka secara visual dulu. Karena kan zaman sekarang belajar pakai visual lebih enak gak
0: iya,
1: sih
0: bener.
1: Kak?
0: Banyak makanya, ya.
1: Iya, jadi lingkungan tuh nomor satu. Kayak apalagi kalau kita ketemu slang-slang keren, kan enak kalau ngomong sama teman. Kayak walaupun kita jaksel-jakselin lah Pontianak ini, berarti kan jadi lebih nyaman gitu kalau udah lingkungannya enak.
0: Oke, jadi boleh ya teman Pre 2 ya, dan wajar banget bisa belajar dari sesuatu yang dekat dengan kita, dengan kehidupan kita sehari-hari. Semoga di sore hari ini ilmunya bermanfaat ya teman Pre 2. Mungkin kamu juga yang ketinggalan untuk pembahasan kita di sore hari ini, kamu boleh cek ulang melalui channel YouTube kita di RRI Pre 2 Pontianak. Kalau gitu kita akhiri obrolan kita di sore hari ini. Terima kasih Kiki sudah bergabung bareng kita. Nanti di lain kesempatan teman Pre 2 kita bisa gabung lagi barengan sama Kiki untuk belajar bahasa Inggris biar lebih mudah kita pahami teman Pre 2. Enggak perlu belajar pakai kamus bahasa
1: Betul.
0: Inggris yang banyak ya.
1: Iya, aku setuju banget.
0: Tapi kita bisa kayak kehidupan sehari-hari,
1: iya,
0: dikit-dikit gitu kan, bisa jadi bukit lama-lama teman Pre 2 ya. Oke deh, kalau gitu terima kasih Kiki sekali lagi. Buat teman Pre 2, jangan kemana-mana, masih ada yang tentu nemenin kamu ya sampai jam 8 malam nanti. Jadi pastikan buat teman Pre 2 untuk stay tune terus bareng Pre 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.

bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya, pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjirnya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Benar juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

Indonesia kaya dengan beragam pangan lokal yang bisa kita nikmati sehari-hari seperti singkong, ubi, jagung, dan berbagai jenis beras lokal. Keanekaragaman ini adalah kekuatan kita. Selama ini, kita sering terjebak pada pola konsumsi pangan yang bergantung pada produk luar negeri. Memanfaatkan produk lokal sama halnya dengan kita menjaga keberagaman budaya dan alam. Sekalian, kita juga mengurangi ketergantungan pada produk impor yang bisa mempengaruhi stabilitas harga pangan. Selain itu, peningkatan konsumsi pangan lokal akan membuka peluang bagi petani dan nelayan lokal untuk berkembang. Mereka pun jadi lebih sejahtera dan kita jadi semakin mandiri. Pangan lokal itu bukan hanya soal rasa, tetapi soal masa depan kita. Mengonsumsi pangan lokal berarti kita turut berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Pangan kita kuat, negara kita pun akan lebih hebat.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Pro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

Tahukah kamu Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka? Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa lima sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekedar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, ciloknya sudah mateng. Tinggal dibawa bapak untuk keliling. Melihat bapak keliling menjual cilok dengan kondisi seperti ini, kok rasanya kasihan ya dan khawatir. Tapi bagaimana lagi, bapak sangat semangat sekali untuk berjualan.
1: Bu, ibu ini lagi ngelamuin apa sih, Bu?
0: Ini loh nak, ibu sedang menyiapkan dagangan bapak. Bapakmu sudah kamu buatkan kopi kan, Les?
1: Sudah Lestari taruh di meja, Bu, kopinya. Oh iya, bapak apa tidak work from home, Bu?
2: Apa itu? Work from apa sih?
1: Ibu ini, masa enggak tahu istilah work from home? Yang sekarang sedang ngetren, Bu. Work from home atau WFA itu artinya kerja dari rumah. Istilah ini muncul pada saat Indonesia terserang virus corona itu loh, Bu. Seperti Lestari saat ini yang sedang study from home atau belajar dari rumah.
2: Apalagi itu study home? Sudahlah, Les. Kamu jangan mengajari ibu bahasa luar negeri. Anak zaman sekarang budayanya sudah kebarat-baratan. Wong bapakmu itu loh cuma penjual cilok. Masa disuruh kerja dari rumah? Ya enggak habis toh dagangannya. Kamu itu.
1: Ya ampun, Bu. Ibu ini lucu ya.
3: Ibu sama Lestari kok pagi-pagi sudah guyonan, bersenda gurauria. Emang apa sih yang sedang dibicarakan ini, ayo?
0: Bapak ini bisa saja. Ini loh, Pak. Anak kita yang cantik ini sudah tahu ibunya tidak bisa berbicara bahasa luar negeri, masih saja ngajak bicara bahasa luar negeri.
1: Bahasa Inggris, Bu. Itu loh, Pak, istilah work from home. Ibu bicaranya medok sekali, Pak. Jadi lucu. Gak kuat Lestari nahan tawa ini, Pak.
3: Loh, bapak ini cuma pedagang cilok, bukan pegawai. Masa ada WFH?
1: Maksud Lestari, bapak ini kan lagi sakit. Apa gak sebaiknya bapak kerja dari rumah aja? Jualan di rumah, Pak. Lestari khawatir dengan kondisi bapak.
3: Di desa ini kan masih sepi, Dok. Warganya masih sedikit karena ini tanah kavlingan baru. Belum banyak yang tinggal di sini. Jarang anak kecil. Lah, lalu siapa yang akan beli cilok bapak lho, Dok?
0: Bener apa kata bapakmu, Dok? Kalau bapak jualannya di rumah, ya pendapatannya pasti tidak seperti kalau bapakmu keliling. Kalau dapatnya tidak seberapa, lalu kebutuhan sehari-hari bagaimana, Dok?
1: Sebenarnya sih bisa, Bu. Dengan cara membuka dagangan di rumah atau menjual cilok secara online.
3: Nah, iya, Dok. Banyak teman bapak yang menjual melalui online. Tapi ya bapak ini nggak mau repot gitu loh.
0: Sudahlah, Dok. Doakan saja bapakmu ini sehat terus, agar bapak bisa mengais rezeki halal dan bisa menyekolahkan kamu hingga lulus. Bapak nggak apa-apa kok.
1: Ya udah, kalau itu maunya bapak. Tapi bapak hati-hati ya. Janji ya sama Lestari.
3: Bapak setuju, bapak janji, bapak akan hati-hati, Dek. Ya sudah, bapak keliling dulu ya.
2: Hati-hati ya, Pak.
3: Iya, Bu. Lestari, bantu ibumu di rumah ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Lestari.
1: Waalaikumsalam. Hei, Put, masuk yuk. Kamu duduk sini dulu ya. Kamu mau minum apa?
2: Gak usah repot-repot, Lestari. Niatnya aku kan kesini kerja kelompok. Ini aku malah bawa makanan buat kamu dan orang tua kamu. Kamu bawa masuk ya.
1: Ya ampun, kamu kok repot-repot sih. Ini kue bikinan mama kamu ya. Pasti enak ini. Nanti sampaikan ke mamamu ya, terima kasih.
2: Sama-sama, Les. Nanti aku sampaikan ke mamaku. Rumah kamu kok sepi banget sih, Lestari?
1: Ibu tadi keluar ke pasar, Put, beli bahan cilok. Kalau bapakku lagi keliling, jadi rumahku sepi.
2: Loh, bapak kamu itu masih keliling berjualan ciloknya? Nggak sebaiknya istirahat aja, Kak Les. Kan Kemarin aku dengar tuh bapakmu lagi sakit.
1: Udah agak baikan kok, Put. Makanya bapak maksa keliling lagi. Tapi kalau bapak nggak keliling jual cilok, kebutuhan sehari-hari gimana, Put? Kamu tahu sendiri kan kondisiku. Ya, kalau orang tuamu sih pengusaha garmen. Bersyukur ya kamu, Put. Segala sesuatumu terpenuhi.
2: Iya, alhamdulillah, Lestari. Kamu juga harus bersyukur punya orang tua yang semangat kerja untuk menyukupi keluarganya. Oh ya, Les, kemarin ulanganmu dapat nilai berapa?
1: Alhamdulillah, aku sangat menyayangi kedua orang tuaku. Ini nilaiku.
2: Hah, nilai kamu kok selalu lebih tinggi di atasku sih, Les? Kenapa aku gak pernah di atasmu ya?
1: Sabar, Put. Kalau kita rajin belajar, pasti kita akan menikmati hasilnya.
2: Aku tuh belajar terus loh padahal. Tapi kenapa ya? Mesti gak bisa mengungguli kamu.
1: Kamu pasti bisa kok meraihnya. Kamu yang semangat ya, jangan putus asa, oke?
2: Iya deh, Les, makasih ya.
1: Udah, yuk semangat belajar lagi. Ini kita ngerjain halaman 15 ya, sampai halaman 16.
2: Iya, semangat.

0: Kenapa tenggorokan ini jadi gatel ya? Lalu ditambah badan yang kok meriang enggak kayak biasanya. Sepertinya hari ini aku enggak bisa keliling berjualan cilok ini. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Aku ambil segelas air putih aja lah untuk menghilangkan rasa gatal di tenggorokanku ini.
1: Loh Pak, kenapa Pak? Astagfirullah Pak, Pak hati-hati toh Pak, Pak. Kenapa sampai jatuh gelasnya Pak? Ya Allah Bapak, kenapa badannya panas gini? Ayo Pak, Ibu angkat di kasur di sini Pak, pelan-pelan yo Pak, pelan-pelan. Ayo Pak.
2: Ya Allah, Bapak kenapa Bu? Sini Lestari bantu Ibu. Kenapa badan Bapak panas?
0: Badan Bapak lemes banget ini. Lalu tenggorokan Bapak kok terasa gatel sekali ini ya. Sepertinya Bapak gak bisa keliling hari ini. Maafkan Bapak ya.
1: Ya Allah Bapak, tidak apa-apa Pak. Kalau memang tidak sehat jangan dipaksakan. Ayo Pak, ini air hangatnya diminum dulu ya Pak ya. Ya, nih, ini diminum dulu.
2: Iya, benar apa kata Ibu, Pak? Bapak harus istirahat di rumah. Jangan memaksakan diri untuk berjualan.
1: Sudah, Bapak istirahat dulu di kamar ya, Pak. Ibu siapkan makan untuk Bapak. Lestari, kamu kan sudah janji mau kerja kelompok dengan Putri. Persiapkan buku-bukumu biar Bapak Ibu yang mengurus.
2: Iya, Bu.

0: Assalamualaikum, Lestari.
1: Waalaikumsalam. Masuk, Put. Sebentar ya.
0: Ada apa, Les? Sepertinya serius sekali kamu.
1: Kerja kelompok hari ini gak bisa lama, Put. Maaf. Bapakku sedang sakit. Setelah ini, aku mau antar bapakku ke rumah sakit.
0: Sakit batuk? Jangan-jangan bapak kamu kena TBC ya? Aku tuh udah feeling loh dari kemarin. Lihat bapak kamu itu badannya jadi kurus. Aku gak mau tertular. Udahlah, Les. Kerja kelompok ini kita akhirin sampai di sini aja. Sepertinya belajar di rumahku lebih baik daripada aku harus belajar dengan kamu.
1: Loh, Put. Maafin aku ya. Bukan maksud aku gak mau kerja kelompok. Tapi... Putri... Putri! Putri! Putri!

Mini drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya dengan para pemain. Pak Tumin diperankan oleh Arif Pribadi. Bu Tumin diperankan oleh Leoni Samudra. Lestari diperankan oleh Bintang dan Ernisha sebagai Putri. Teknik dan montase Bambang, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Demikian tadi mini drama dengan judul Rasa Kemanusiaan.

0: money with the moon. Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

0: Teman Roy 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang. Bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no.
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan, apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Surabaya Pontianak, teman terbaik kamu.

Masih bareng sama Erna teman Pre 2. Gimana? Tadi udah ngerasainnya hujan belum teman Pre 2 ya? Akhirnya bisa mendengar suara guntur petir yang menggelegar ya. Walaupun cuma sesaat, tapi ini udah sedikit membuat rindu ya rasanya ya. Dan hujan juga sorenya udah berhenti ya. Atau masih ada nih beberapa daerah teman Pre 2 yang daerahnya masih hujan. Nah, berharap banget ya besok bisa lihat langit biru. Jujur jujur udah kangen banget dengan langit biru teman Pre 2 ya. Rasanya kayak kalau ada langit biru aku nanti bakalan foto sih ya. Mengabadikannya, siapa tahu nanti enggak bisa lihat langit biru lagi ya. Karena karena hujan tadi sih ya, walaupun cuman sesaat dan sebentar sekali, enggak apa-apa. Bersyukur aja teman Pre 2 ya. Dan akhirnya juga mau update lagi nih beberapa informasi buat kamu di Kota Pontianak kali ini. Sebagian nih bisa dikatakan hujan teman Pre 2 ya. Dan saat ini suhu sekitar 26 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 96% dan jarak pandang kurang dari 3 km. Tapi ini juga tetap perlu kita perhatikan ya, walaupun udah hujan tadi teman Pre 2, kualitas udara juga harus tetap kita pantau nih ya, yang mana saat ini tuh masih menunjukkan kualitas udara Pontianak tuh berada di angka 551, masuk dalam kategori berbahaya. Jadi buat kamu yang masih beraktivitas di luar malam ini juga teman Pre 2 ya, jangan cuma lihat langitnya hujan atau enggaknya aja ya, tapi kondisi udara juga perlu kamu perhatikan. Walaupun udah hujan, siapa tahu besok malah makin tebal asapnya. Walaupun kita agak sedikit berharap ya, karena udah hujan yang hampir merata. Tadi di Singkawang katanya juga hujan, di Mempawah juga katanya hujan teman Pre 2 ya. Jadi sebaiknya kita juga tetap bisa jaga kesehatan lah ya. Semoga besok udara juga masih udah agak baik ya, enggak kayak kemarin-kemarin gitu kan ya. Segera pulih lah rasanya Kota Pontianak. Itu dia ya informasi buat kamu di hari ini. Akhirnya jas hujannya bisa kepakai lagi ya. Yang tadi udah keburu di jalan teman Pre 2, atau malah jas hujannya ditinggalin. Aduh, repot tuh cari lagi teman Pre 2. Besok belum tentu hujan loh. Tapi semoga hujan terus sih ya. Lagi-lagi kita bilang nih, langsung ada yang cet nih ya, bener rindu banget sama hujan. Bener, aku juga rindu sama hujan, rindu sama gelegarnya guntur petir ya. Walaupun agak sedikit kaget gitu kan ya, kayak langsung disapa mantan rasanya. Aduh, bisa kayak gitu tuh.

0: Aduh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
5: Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toast Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Nggak tahu kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengoklah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh enggak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Ja.
1: Bukan nakut-nakutkan. Memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, salam.

2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2. Info Pro 2. Bro, pertama Basarnas mengerahkan tim SAR untuk mencari kapal motor Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu. Dengan membawa 243 orang, kapal dilaporkan hilang kontak sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tenggara setelah menghadapi cuaca buruk dengan posisi terakhir sekitar 80 mil laut dari dermaga SAR Basirih Banjarmasin. Info selanjutnya, pemerintah memastikan wilayah Kepulauan Seribu tetap aman setelah gempa magnitudo 5,9 menguncang kawasan tersebut pada Sabtu. Dasarkan pantauan BPBD, Kepulauan Seribu di 6 kelurahan tidak ditemukan kerusakan bangunan maupun warga yang terdampak. Meski sebagian masyarakat sempat merasakan getaran selama beberapa detik, aktivitas warga juga berjalan normal dan pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak. Info selanjutnya, Celine Dion kembali tampil dalam konser penuh pertanyaan setelah sekitar 6 tahun absennya. Dengan membuka rangkaian 20 pertunjukan di Planetude Arena, Nanterre, Prancis pada Sabtu 12 September. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

pahit, manis, dan asin.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul tuh Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya enggak? Udah lah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

9 mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

101.9 FM, Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Di malam hari ini kita mulai dengan Silaun Seven, bertahan di sana. Bertahan buat teman-teman yang hidup di Kalimantan, terutama Kalimantan Barat, Pontianak. Udah kurang lebih 45 hari kita menghadapi kabut asap yang kayaknya makin kesini makin parah. Tapi dengan adanya turun hujan tadi di sore hari, di malam kayak gini, mungkin ada beberapa daerah yang masih terkena air hujan. Itu bersyukur banget, alhamdulillah, mengurangi polusi-polusi yang makin hari makin parah nih. Jadi barengan Opal di malam hari ini bakal menin ruang dengar kamu tentunya di 101,8 FM. Buat yang pengen bergabung langsung aja ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di Pro2PNK dan juga aplikasi RRI Digital. Ada beberapa info-info yang bakal aku sampaikan dari laman rri.co.id, info cuaca juga untuk yang beraktivitas di malam hari ini. Tentunya ada beberapa selipan-selipan info-info olahraga, ada derby Manchester antara Manchester United versus Manchester City di malam hari ini. Kayaknya pecinta Oasis bakal all in banget ke Manchester City ya. Ada yang bilang Manchester is red, ini zamannya Carrick katanya. Seru teman Pro 2, kita tutup weekend dengan happy-happy. Siapa tahu besok kabut asapnya udah jauh lebih benar-benar enggak separah di 2 hari belakangan ini. Kita tuh kayak hidup di kota zombie gitu. Tinggal nunggu dinosaur datang, terus kayak ada tiba-tiba zombie keluar dari tanah. Ngeri banget. Jadi buat kamu yang mungkin aktivitas yang enggak terlalu padat di luar, mending kamu istirahat di rumah, konsumsi vitamin, air putih, buah-buahan. Yang air bersihnya di rumah banyak, ya udah boleh tuh sharing dikit-dikit ke tetangga atau dihemat-hemat biar nggak ngalamin krisis air, ditambah dengan air makin kesini makin asin aja nih. Oke, nanti Topal bakal balik lagi untuk temenin kamu di malam hari ini, so stay tune terus di Prodo Pontianak, teman terbaik kamu adalah dengan Whiskey Cola.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu bangunku tidak sepagi itu. Alarm seringkali tidak kugubris dan tiap kali aku selalu menyesal.
2: Aku akan mengurus anjing dan kucingku terlebih dahulu.
1: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu seberapa aku menyukai air. Bagaimana aku selalu merindukan pantai dan cita-cita konyolku menjadi atlet selancar.
2: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu seberapa besar mimpiku untuk menjadi pemain sepak bola. Dan waktuku habis banyak di lapangan, sampai kulitku paling gelap di sekolah.
1: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu tahu aku tidak menyukai kejutan di hari ulang tahunku. Aku rasa sekarang kejutan hanya terlihat sebagai formalitas.
2: Jika kamu benar-benar mengenalku,

Incredible thing.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Back to Radio Hit Music dari RRI Pro 2 Pontianak nih. Ada satu informasi olahraga di malam hari ini yang bakal aku sampaikan. Mungkin buat teman-teman yang lagi dengerin di jalan juga udah pada tahu semuanya ya. Manchester United akan menjamu Manchester City dalam laga lanjutan Liga Inggris. Michael Carrick selalu menang saat melawan Enzo Maracesa dan The Citizen nih. Manchester United versus Manchester City akan berlangsung di Old Trafford pada hari Minggu malam hari ini. Laga akan kick off pada pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Dalam catatan transfer market, Carrick sudah pernah menghadapi Manchester City sebanyak 1 kali. Hasilnya, Carrick mengantarkan Manchester United menang atas The Citizen dalam laga di Old Trafford pada musim lalu. Pada 17 Januari 2026, Manchester United menang 2-0 atas Manchester City berkat gol dari Mbeumo dan juga Patrick Dorgu. Sementara melawan Maracesa, Carrick sudah pernah beradu strategi sebanyak 2 kali. Carrick mengantar tim asuhannya memetik kemenangan atas pelatih asal Italia tersebut. Pertarungan Carrick dengan Maraiska terjadi saat berlaga di Championship Division. Carrick menangani Middlesbrough dan Maraiska melatih Leicester City. Dalam 2 pertandingan, Carrick mengantarkan Middlesbrough menang atas Leicester dengan skor 2-1 dan 1-0. Ngobrolin derby Manchester di malam hari ini, buat teman-teman yang pengen nobar silahkan langsung cek aja akun fanbase-nya United Army Pontianak ataupun The Citizen Pontianak tuh. Kayaknya bakal ada nobar di malam hari ini, kalau nggak salah di Asiang Kopi di Jalan Ahmad Yani nanti di jam 22:30 bakalan kick off derby Manchester. Ramaikan, tetap jaga sportivitas ya, kita cuman jadi penikmat bola, pendukung. Cinta mati sama klub boleh, tapi jangan sampai ya ada percecokan di antara ya sama-sama orang Pontianak gitu. Kalau untuk prediksi skor, prediksi aku seri sih ya. Seri dengan skor 2 sama, mungkin bakal banjir gol di malam hari ini. Jadi buat teman-teman boleh juga untuk bagikan prediksi skor di malam hari ini, MU versus MC. Langsung aja ke WhatsApp kita di nomor 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital. Nopal bakal balik lagi untuk nemenin ruang dengar kamu sampai di jam 11 malam nanti.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu ndak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih?

0: udah pesan banyak makanan lagi buat konsum.
1: Ih, bagus lah. Kan konsumnya jadi buat kita semua.
0: Kamu nih, aku nih khawatiran. Malah mikirin konsumsi lagi.
1: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar. Selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
0: Oke, ya. Kita lihat besok aja lah ya, Ran.
1: Hmm. Tuh kan, banyak yang datang.
0: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
1: Itu namanya kamu suuzon.
0: Ah, ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
1: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
0: Alah, kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor, karena tanah yang di bawah tuh gak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih, nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Wah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

0: Loh, Dek, kamu kok udah parik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Sydow. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

Dapatkah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplak fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Selamat datang di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Barengan aku Nopal sampai di jam 12 malam nanti yang bakal nemenin ruang dengar kamu. Di Jaga Malam kali ini, aku pengen ngajak kamu untuk apa ya? Lebih ke arah bertanya sebenarnya. Di era sekarang tuh masih ada enggak sih orang-orang yang mungkin masih sering chatan, masih sering jalan bareng, masih sering pergi makan siang bareng gitu kan? Masih sering video call, masih sering ngabarin, tapi tuh gak ada statusnya gitu. Bingung aja dengan orang-orang yang masih bisa HTS-an. Aneh sih, udah bertahun-tahun, ada yang 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Dan ketika ditanya hubungannya apa, gak ada yang bisa jawab gitu. Ya ujung-ujungnya ya bakal bahagia dengan pilihan masing-masing. Iya gak sih? Udah sering chat, udah saling cerita, udah perhatian satu sama lain, tapi begitu ditanya hubungan ini mau dibawa kemana, ya jawabannya pasti ya udah jalanin aja dulu gitu. Tapi masih ada ya orang-orang yang ya seperti itu di kisah percintaannya gitu. Ada yang fase ngebuat semua orang jadi bingung gitu. Enggak pacaran tapi kalau dia dekat sama orang lain rasanya tuh api cemburu terbakar gitu. Gak punya status tapi kalau tiba-tiba menghilang rasanya tuh kayak kehilangan banget gitu. Dan yang paling bikin capek sebenarnya, tahu gak sih apa? Kita gak tahu sebenarnya ya boleh berharap sejauh apa gitu. Oke, let's see. Kamu emang deket banget, udah berteman lama, udah tahu sisi baik dan buruk satu sama lain gitu kan. Kenapa gak ngejalin hubungan tuh, kenapa gitu? Itu yang paling sering aku pertanyakan ke orang-orang yang jago banget HTS-nya. Bahkan ada yang sampai 2 tahun, 3 tahun yang kemana-mana bareng gitu, yang bahkan udah liburan ke luar negeri bareng. Ketika ditanya temenan doang, ya kita temenan doang. Mixed sinyal. Dia bilang sayang tapi balas chat bisa berjam-jam gitu. Hari ini tuh perhatian banget, besoknya kayak orang gak kenal. Nah, ini juga sering terjadi ketika ada satu orang yang udah ngungkapin perasaannya gitu. Ketika si orang yang diungkapin perasaannya itu tiba-tiba kayak bengong aja, gak terima kalau ada orang yang udah lama banget temenan sama dia ternyata nyimpan perasaan diem-diem. Ya otomatis kaget, syok udah pasti gitu. Lebih ke apa ya, lebih ke kaget sih sebenarnya. Selama ini kita nganggap teman, ternyata dia naruh perasaan gitu. Ketika terjebak di dalam situasi seperti itu, pasti ada sekuensi yang bakal kita dapatkan gitu. Entah si orang yang emang benar-benar dekat sama kita, temenan sama kita, sahabat sama kita, tiba-tiba ngejauh, atau bisa makin ngerasa dekat karena sama-sama menyimpan perasaan. Unik sih ini teman pro 2. Dan buat kamu yang mungkin punya pengalaman ketika cerita ini aku bawain atau obrolan ini aku bawain di malam hari ini, boleh untuk bagi-bagi ceritanya via telepon. Aku pengen denger teman-teman cerita via telepon, udah lama banget gak terima telepon, yang lagi di jalan boleh banget tuh untuk sharing-sharing ceritanya barengan kita di 08 1157 0108, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Kita putarkan dulu satu lagu yang tepat untuk malam-malam yang sahdu di Kota Pontianak. Ada Panasia dari Rumah Sakit.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.
2: Anywhere, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Eh, udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu enggak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi, Andi. Ngeyel terus.
2: One week later.
0: Bu, aku udah enggak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah enggak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga enggak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu enggak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Welcome back 101.9 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di jam 22 lewat 42 menit, teman Pro 2 masih bareng Nopal di malam hari ini. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nah, kalau tadi kita udah bridging awal tentang HTS seperti apa, mungkin masih banyak orang-orang yang terjebak di dalam HTS-an ini. Lucu sih ya. Kamu bertahun-tahun bareng terus kemana-mana, enjoy berdua. Entah itu nonton konser, entah itu nonton film, liburan, luar negeri bahkan. Tapi gak ada statusnya. Apa gak ngerasa aneh gitu ya? Kalau cuma seminggu dua minggu oke, okay, no problem gitu. Ini sampai 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Keluarga udah saling kenal, tapi kalian tuh gak ada hubungan. Why gitu? Awalnya cuma pengen jalanin aja, itu udah pasti gitu. Biasanya HTS tuh dimulai dari kalimat yang ya sangat receh gitu. Yaudah, kita jalanin aja dulu gitu. Dan hati kita juga mengiyakan gitu. Karena saat itu semuanya masih terasa sangat-sangat, wah, butterfly era banget nih. Ada seseorang yang selalu bisa diajak kemana-mana, diajak ngobrol, diajak have fun gitu. Ada yang nanyain udah makan apa belum. Ada yang perhatiannya ke kamu tuh sampai melebihi perhatiannya ke diri sendiri gitu. Ada yang tiba-tiba ngucapin selamat malam, selamat pagi. Ada yang tiba-tiba jadi apa ya, jadi superhero yang bisa selalu standby setiap saat ketika kamu butuh pertolongan. Ada tuh udah pasti ada gitu kan. Dan ada hal yang setiap hari tuh membuat kita jadi menarik gitu. Tapi masalahnya, perkataan jalanin aja dulu ternyata bisa berlangsung berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan. Dan kita udah mulai lupa sebenarnya kita sedang menuju sesuatu yang cuman berputar di tempat yang sama. Lucu, jujur. Iya sih. Pernah di fase itu lagi. Dekat sama orang berbulan-bulan, tapi ketika ditanya hubungannya apa, gak ada yang bisa jawab gitu. Aku punya satu cerita temen yang dia tuh HTS, gak tahu pernah pacaran, gak tahu hubungannya apa, yang setiap harinya bareng terus, sama-sama terus, ngopi sama-sama terus, kemudian nonton film bareng, nonton konser bareng, liburan bareng gitu kan. Tapi ketika dia tanya, si A pacaran ya sama si B? Nggak tahu. Aku tanya kemana sih, cuman temenan. Iya, temenan sejauh itu, selama itu ngapain kalau nggak ada ujungnya? Ujung-ujungnya tuh bakalan sakit hati untuk kita yang udah terlalu berharap sama orang yang kita sukain. Dan artinya kita tuh telat untuk mengungkapkan perasaan. Hari ini masih telat, aduh capek deh gitu. Dekat seperti pacar, status seperti orang asing, mem, main dia, damn gitu. Yang bikin HTS melelahkan adalah perlakuannya gitu. Kadang seperti pacar, tapi ketika kita butuh kepastian, tiba-tiba statusnya berubah menjadi orang asing gitu. Kita kan gak pacaran, kita kan gak ada hubungan gitu. Ya kenapa dari awal mau sih? Aneh gitu, lucu. Ketika dia butuh kita, hubungan kita terasa deket banget gitu. Ketika kita minta kejelasan, tiba-tiba batasannya muncul. Tiba-tiba pengen ngejauh. Tiba-tiba jadi orang yang stuck, gak bisa jawab gitu. Ya akhirnya kita juga bingung gitu kan. Sebenarnya kita punya tempat gak sih di ruang hidupnya gitu? Atau kita cuman dibutuhkan aja ketika dia lagi butuh? Aneh kali ya. Orang-orang yang masih bisa punya perasaan ke orang lain tapi gak bisa memberikan kepastian hubungan ini bakal dibawa kemana gitu. Terus ada lagi yang aneh gitu. Kamu udah tahu HTS-an sama dia, kamu udah tahu hubungannya gak jelas, gak ada status, tapi kamu cemburunya berlebih-lebihan gitu. Ini bagian yang paling ngerumit juga sih. Dia dekat sama orang lain, kita cemburu gitu. Tapi kita gak punya hak untuk protes. Kita mau bilang apa coba? Kamu jangan deket ya sama dia. Emangnya kau siapa gitu? Siapa sih dia nih? Ngelarang-ngelarang. Ya semua orang punya hak kali men untuk dekat sama orang lain. Lah habisnya salah kamu gitu. Kenapa kamu gak ngungkapin perasaan kamu dari awal gitu? Eh aku suka loh sama kamu. Bisa gak kita jalanin hubungan lebih dari teman? Kan enak gitu. Daripada ya ujung-ujungnya kamu harus merelakan orang yang kamu sukain itu tuh bahagia sama orang yang mungkin bisa bikin dia lebih bahagia daripada kamu. Jujur,
sakit sih ya.

0: Alay, naknya. Abis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya nggak bikin kantong jebol lagi.
0: Nak,

0: kurang-kurangin lah Ji, selingilah dengan makan makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah, kamu mau masih muda penyakitan?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ada Raisa dengan mantan terindah, mantan pacar tapi ya, bukan mantan HTS. Buat kamu gak berlaku nih lagu ini buat yang punya mantan HTS. Ini untuk mantan pacar gitu. Masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu di Jaga Malam kali ini. Masih barengan Opal sampai di jam 12 malam nanti yang bakal nemenin ruang dengar kamu. Buat yang pengen curhat, masih kita tunggu, masih kita tampung juga di 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. HTS ya, balik lagi ngobrolin HTS. HTS tuh nunggu kepastian sih. Mungkin banyak yang bertahan di HTS bukan karena semuanya baik-baik aja, tapi karena ada yang masih berharap gitu. Berharap suatu saat nanti orang yang selama ini bareng-bareng sama aku itu bakalan ngungkapin perasaannya gitu. Mau gak ya kita serius gitu. Berharap suatu hari hubungan ini tuh punya ujung gitu. Berharap semua perhatian yang selama ini diberikan ternyata memang menuju sesuatu. Eits, tapi semakin lama kamu nunggu, kamu tuh makin mulai bertanya-tanya gitu. Dia memang sedang menuju ke sana atau aku cuman sedang menunggu sesuatu yang gak pernah dia rencanakan ya. Ambigu jadinya, overthinking, galau, stres, kerjaan ketahan, kayak mood gampang swing. Aneh gitu. Chat setiap hari tapi gak tahu arahnya kemana. Nah ini bener, ini udah pasti bener gitu. Orang-orang yang hobi banget untuk HTS dan tidak mengungkapkan perasaannya itu tuh kenapa sih? Apa sih yang ada di pikirannya gitu? Setiap hari komunikasi, bangun tidur ada chat, malam sebelum tidur bahkan teleponan dulu, cerita soal activity yang dilakukan di setiap harinya, saling tahu masalah masing-masing, bahkan mungkin keluarga atau teman dekat udah sama-sama kenal banget tuh, udah akrab, udah yang sering nongkrong bareng, pergi bareng. Tapi satu hal yang gak pernah kita bicarakan, yaitu hubungan kalian. Aneh ya udah pasti gitu. Kita tahu hampir semua hal tentang hidup seseorang, tapi gak tahu sebenarnya kita punya posisi apa sih dalam hidupnya. Temen, ya udah kalau temen gak usah sedekat ini kali, gak usah naruh perasaan, gak usah bikin baper gitu. Aneh aja, aneh gitu. Jangan terlalu baper. Gimana gak baper? Setiap hari kamu dikasih perhatian, digofoodin makan, ditreat selayaknya queen. Iya, dianggap benar-benar kayak orang pacaran pada umumnya gitu. Kalimat ini tuh kadang nyelekit banget di hati, sakit banget ketika dengarnya gitu kan. Ya udah, jangan terlalu baper sih sama si A, jangan terlalu baper juga sama si B. Iya, orang kalau nasihatkan orang enak gitu. Tapi ketika kita menjalankannya, aduh, gimana ya? Agak-agak sulit gitu untuk diterima. Karena selama ini yang dia berikan tuh perhatian, dia yang selalu mencari, dia yang membuat kita merasa spesial. Tapi ketika perasaan udah mulai tumbuh, malah dibilang baper. Padahal perasaan tuh gak muncul gitu-gitu aja. Gak mungkin nih pertama kali ketemu sama orang bisa sama-sama jatuh cinta tuh gak mungkin. Bullshit, hoax gitu. Ada interaksi, ada kedekatan, ada kebiasaan, ada perhatian yang terus-menerus diberikan. Kalau akhirnya kita punya rasa, mungkin bukan karena kita terlalu baper gitu. Mungkin karena hubungan ini memang sudah terlalu dekat untuk disebut sekedar teman kali ya. Heran aja gitu, kok bisa? Hubungan gak ada, status gak jelas. Tiba-tiba ngelihat dia dekat sama orang lain, kita galau, kita nangis. Aneh aja gitu, aneh gitu. Dan ketika salah satu udah mulai menjauh, biasanya tuh udah mulai ada rasa capek gitu. Hubungan udah mulai berubah, chat gak sesering dulu, teleponan udah mulai jarang, ajakan ketemu udah mulai berkurang. Yang biasanya setiap hari ini seminggu kayaknya cuma 2 kali deh. Nanti lama-lama ujung-ujung sebulan sekali aja ya kita ketemu. Kayaknya kamu udah ketemu sama orang yang udah ngebahagiain kamu gitu. Lapang dada udah pasti, harus, wajib gitu. Harus ditanamkan di otak, di hati. Men, kayaknya, aduh. Tapi masih ada gak ya cewek yang duluan ngungkapin perasaannya ke cowok gitu? Aneh aja sih sebenarnya. Harusnya kan, ya
nggak salah juga kalau cewek yang mengungkapkan perasaannya duluan tuh nggak salah. Alangkah baiknya si cowok sih yang ngungkapin gitu, biar si cewek tuh tahu kayak ya benar-benar kamu tuh berusaha banget loh buat dia, kamu tuh spesial banget loh, apa-apa aku usahain loh untuk kamu. Ya kalau cewek yang ngejar-ngejar, aduh sok ganteng, enggak, tapi emang ceweknya aja baper. Ada tuh, ada perkataan kayak gitu tuh udah pasti ada gitu. Nanti ketika hubungannya udah gak jelas, si cowok udah ketemu sama si cewek yang ya mungkin bisa bikin dia lebih bahagia, si cewek yang nyesal, si cewek yang nunggu, apa iya ya cewek harus mengungkapkan perasaannya duluan. Aduh, cinta, sulit ya kalau dipikirin.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak. Biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

Oke, kita tutup dengan tawah dari Nadina Mizah, teman Pro 2. Thank you buat kamu yang udah dengerin aku dari jam 8 tadi di hari ini, hari Minggu, sebelum kita memasuki hari Senin yang kayaknya harus produktif banget. Seru teman Pro 2. Nikmatin, enjoy, dan tetap jaga kesehatan. Stay safe buat teman-teman semuanya yang ada di Kalimantan Barat, dimanapun dan kapanpun. Kalau keluar pakai masker, kalau bisa double-double maskernya. Terus konsumsi air putih. Kalau emang gak penting-penting banget, ya udah mending kamu istirahat di rumah. Jangan mentang-mentang hari ini hujan deras sampai guntur petir, wah, kamu udah ngegampangkan kesehatan kamu. Jangan gitu. Kita harus tetap berisik, bersuara, agar karhutla tidak terjadi terus-menerus di seluruh Kalimantan. Ya, kita juga punya hak untuk hidup yang sehat gitu, menghirup udara segar. Kita juga punya hak. Kita ya negara demokrasi kok. Boleh-boleh aja mengkritik asal tahu batasan. Oke, kalau kayak gitu, Nopal pamit dari ruang dengar kamu. So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. See you. Bye-bye.

Teman Pro 2, sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini, Minggu 13 September 2026, melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

akhir tahun baru di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And this is your host speaking, Faisal Anwar, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu dari jam 6 sampai jam 10 pagi ya, teman Pro 2, luar biasa. Pagi hari ini aku tadi berangkat gak pakai masker karena aku pikir oh lagi agak tipis gitu ya kabut asapnya, teman Pro 2, karena kemarin juga kita habis diguyur hujan lokal. Ada yang sebagian dapat hujan, ada juga sebagian yang gak dapat hujan. Absen dulu dong. Di area kamu kemarin dapat hujan gak sih gitu, teman Pro 2? Kalau kemarin di areaku di Candra Midi tuh Podomoro juga dapat alhamdulillah hujan sedikit gitu ya, sebentar, gak yang begitu lama, tapi cukup, teman Pro 2, alhamdulillah. Semoga jadi pertanda bagus hari ini dan juga hari berikutnya gitu ya, teman Pro 2, semakin banyak kita dapat air hujan. Berharapnya sih bukan dapat banjir gitu ya, tapi dapat air yang udah enggak asin lagi gitu ya, teman Pro 2, dan juga dapat kualitas udara yang semakin baik. And for your information, teman Pro 2, kalau di pagi hari ini nanti kita bakalan seru-seruan sampai jam 10, di jam 9 sampai jam 10 itu nanti bakalan ada topik serba ada, kita bakal ngobrolin topik-topik menarik seputar kita gitu ya, teman Pro 2, di sekeliling kita kira-kira apa aja gitu ya. Sementara sebelumnya dari jam 6 sampai jam 9 kita bakalan ada di acara Baper, Bangun Pagi Energy Ready. Termasuk di jam 7 nanti, teman Pro 2, bakalan ada request time, bebas lagunya apa aja gitu ya, teman Pro 2, kamu mau request lagu nasional, yang lagu Indonesia boleh, lagu-lagu lokal boleh, atau lagu-lagu internasional boleh ya, pokoknya asalkan lagunya ada requestan kamu, kita puterin ya. Kuncinya di situ, teman Pro 2, yang penting ada, karena banyak orang di luar sana sibuk mencari apa yang gak ada gitu ya. Padahal yang di dekat-dekat mereka, banyak orang yang sayang sama dia dan layak untuk disyukuri, gak sih? Gitu kan, teman Pro 2? Okay, satu lagu dulu dari Tudor Cinema Club, teman Pro 2. What You Know, so stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Gak modal.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidolf. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

good morning to teman Pro 2. Pokoknya selamat pagi gitu kan buat kamu teman Pro 2 yang baru aja join di 101 kepada 8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Baru aja tadi teman Pro 2 aku bilang kalau kabut asapnya udah semakin menipis, terus tiba-tiba aku keluar dari studio dan melihat kondisi setelah disinari matahari gitu ya, ternyata masih sama aja dengan hari kemarin. So buat kamu yang lagi beraktivitas di luar ruangan gitu ya, mungkin kamu lagi ada di dalam mobil, jangan lupa nanti buat pakai masker gitu ya. Walaupun aku tahu pasti kamu punya kesadaran gitu ya teman Pro 2 untuk pakai masker, ada aja gitu orang-orang yang masih aku jumpai di jalanan tanpa masker gitu kan teman Pro 2. Either mereka lupa gitu ya teman Pro 2, karena aku juga beberapa kali lupa gitu ya pakai masker, atau emang paru-parunya kebal aja gitu teman Pro 2. Oke, satu lagu tadi teman Pro 2 dari Simple Plan, judulnya adalah Jet Lag, kamu tahu itu. Dan ini adalah lagu yang sudah dirilis tanggal 25 April 2011, albumnya Get Your Heart On teman Pro 2. Luar biasa gak sih? Sederhananya teman Pro 2, nih Jet Lag adalah lagu yang ngomongin soal dua orang yang saling sayang gitu ya teman Pro 2, tapi harus terpisah jarak, asik. Karena jarak dan perbedaan waktu kadang jadi penghambat kita saling mencintai gitu ya teman Pro 2. Nah buat kamu teman Pro 2, mungkin kamu juga punya lagu kamu sendiri. Maksud aku adalah lagu yang ngegambarin hubungan kamu sama pasangan kamu sekarang, atau yang sedang menggambarkan kondisi kehidupan kamu. Kamu juga boleh request lagu tersebut di jam 7 nanti teman Pro 2, bentar lagi 5 menit lagi ya. Drop aja langsung requestan lagu kamu di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Sementara ini dia lagu dari Sabrina Carpenter, Will.